Kedua, dan di pagi hari ini Aldi pengen ucapin selamat pagi buat kamu yang lagi pada on the way pergi bekerja. Teman Pro 2 tetap semangat menjalankan aktivitas di hari Rabu. Aduh, pagi hari ini kita mulai dengan informasi yang bikin sedih sih teman Pro 2. Badak putih utara yang tersisa 2 ekor aja di dunia teman Pro 2. Namanya tuh Najin dan juga Fatu. Jadi induk dan anak yang tinggal di All Pejeta Konservansi Kenya, keduanya itu betina dan tidak ada lagi pejantan sejak sudah mati di tanggal 19 Maret 2018. Nah, pemeriksaan ini menemukan rahim keduanya nggak sanggup menopang kehamilan. Najin yang umurnya sekarang udah 37 tahun sudah dipensiunkan dari pengambilan sel telur sejak 2021, sehingga hanya sel telur Fatu lah yang masih dipanen, bisa dipanen teman Pro 2. Nah, harapan terakhir ada di laboratorium, sel telur Fatu dibuahi menjadi embrio lalu ditanamkan ke induk pengganti dari Badak Putih Selatan. Sampai April 2026 sudah 39 embrio yang berhasil dibuat dan 6 kali percobaan penanaman dilakukan, dan tetapi belum ada satupun yang berkembang menjadi kehamilan panjang. Nah, percobaan di tahun 2023 sempat bertahan 70 hari sebelum induk penggantinya mati terinfeksi bakteri teman Pro 2. Dan di alam liar sendiri spesies ini udah dinyatakan punah sejak tahun 2008 teman Pro 2. Jadi sangat sedih banget karena bisa dibilang kayak mulai sedikit demi sedikit teman Pro 2 pelan-pelan kayak banyak beberapa hewan yang mungkin kita belum pernah lihat secara langsung tapi itu udah punah duluan, dan mereka udah keduluan dari kita teman Pro 2. Sedih banget sih rasanya, kita belum pernah lihat secara langsung, lihatnya di TV doang atau di YouTube doang atau di sosial media doang, tapi kita udah punah duluan.

Udah pada lihat statusnya Pak RT Ali, teman Pro 2 di sosial media. Hei, kalau misalnya kamu ada yang belum tahu nih, Ali kasih tahu deh statusnya teman Pro 2. Di statusnya Pak RT Ali bilang jabatan itu bisa hilang, karir bisa runtuh, kekayaan bisa habis, tapi caramu memperlakukan manusia itu abadi.

Kalau itu statusnya Pak RT Ali teman Prodo, tapi Pak RW juga nggak mau kalah teman Prodo. Kata Pak RW, tahu tempe adalah makanan enak untuk hidup sehat. Maka tahu diri adalah cara sehat untuk hidup enak. Katanya gitu.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Chiachia resmi menggunakan Hangul untuk

Masih barengan Aldi 52 untuk di pagi hari ini. Good morning. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitas hari ini ya. Buat kamu udah pada sarapan belum? Ayo dong sarapan dulu ya. Kalau mau kita sarapan bareng ya teman Pro 2. Hey, belum sarapan. Kok pagi ini kayak ngerasa lapar banget ya teman Pro 2. Padahal kayaknya di pagi-pagi kemarin tuh kayak tidak selapar ini gitu. Kenapa pagi ini lapar banget? Ya empiun gak tuh. By the way pagi ini teman Pro 2 kita bakalan bahas informasi film 4 musim pertiwi oleh Camilla Andini yang menggelar world premiere di Toronto International Film Festival, dan di situ bareng para cast sama kru hadir yang meliputi Putri Marino, Hana Petra Hasta, Hasata, abis itu Iva Isfansyah dan Camilla teman Pro 2. Nah, jadi bagi Camilla keikutsertaan ini menandai kembalinya dia ke Toronto setelah film Uni yang memenangkan Platform Award di 2021 dan Verity juga memasukkan 4 musim pertiwi ke dalam 20 judul pilihan mereka di TIFF tahun ini teman Pro 2. Congratulations. Ali penasaran sih dengan film yang satu ini teman Pro 2, soalnya kemarin Aldi sempat nonton juga film Baimong ya teman Pro 2, Semua Akan Baik-Baik Saja, dan sekarang udah ada di Netflix. Jadi kamu bisa, yang belum sempat nonton kemarin di bioskop, kamu bisa nonton lagi di Netflix teman Pro 2 untuk bisa menikmati gimana sih filmnya Baimong yang diperankan sama Reza Rahardian, terus juga Christine Hakim. Abis itu ada beberapa pemeran-pemeran lainnya, bahkan ada pemeran yang sangat luar biasa teman Pro 2, teman-teman kita ya, di adik-adik kita juga yang bisa bermain film teman Pro 2, gokil banget. Dalam keadaan yang bisa dibilang mereka tidak seperti kita gitu, tapi mereka hebat banget bisa berada di film tersebut, bisa fight dalam actingnya, dan gokil-gokil banget. Ali rasa bisa bermain dengan jajaran cast film yang, maksudnya jajaran artis yang seperti Reza Rahardian, Christine Hakim, itu udah sangat luar biasa sekali teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu mau nonton lagi ya, kalau gak salah ini nama pemerannya itu ya, adik kita yang luar biasa itu namanya Alim, kalau gak salah di film itu namanya Alim. Ya gokil sih itu, gokil banget teman Pro 2 dia. Itu gimana cara ngajarinnya ya teman Pro 2, mungkin dia cepat nangkepnya kali teman Pro 2. Gokil sih BMW bisa buat film yang seperti itu, dan ya kalau menurut Aldi filmnya asik, cukup sedih sampai Aldi hampir mau meneteskan air mata. Cerita filmnya tuh kayak fight antara keluarga gitu loh teman Pro 2, kayak si kakak meninggal dunia. Aldi kok jadi ceritain filmnya ya? Kamu nonton aja dah nanti lah di Netflix teman Pro 2. Kamu cek aja di Netflix, Semua Akan Baik-Baik Saja, udah muncul tuh film rilisan terbaru lah, uploadan terbaru dari Netflix. Alright.

102.2 di pagi hari ini masih barengan Aldi. Untuk kamu yang masih stay untuk nemenin Aldi, jangan beda frekuensi. Kita akan ngebahas satu topik dari jam 8 sampai dengan jam 9 pagi nanti. So, stick around.

Selamat pagi teman Pro 2. Ini kita lagi ngomongin tentang pajak nih teman Pro 2. Jadi di Pro 1 kita lagi ngomongin tentang pajak. Dan Ali kepikiran, kalau di Pro 2 ngomongin pajak ngapain ya? Pajak apaan ya? Ali keinget tuh soal pajak-pajak jadian. Idih, kamu pernah gak sih dapat gitu momen dimana kamu ditagih sama teman-teman kamu pajaknya versi pajak jadian teman Pro 2? Ih, dulu banget gak sih? Kalau Aldi kayaknya pernah dulu banget, kayaknya waktu SMA deh. Jadi itu kayak, kalau misal kamu gak tahu nih ya teman Pro 2, tagih pajak jadian itu tuh ketika kamu baru resmi jadian dengan seseorang dan kamu tiba-tiba ada yang nagih nih, mana traktirannya dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu teman Pro 2. Ali juga gak tahu siapa yang mulai dengan pajak jadian ini teman Pro 2. Itulah yang terjadi tentang pajak jadian. Jadi kalau misal kamu sendiri pernah gak sih kena tagih pajak jadian dulu teman Pro 2, dan kira-kira kamu tuh sering ditagihnya itu pajaknya berupa apa? Kamu traktir dia kah? Atau mungkin kamu beliin dia sesuatu kah? Dan lain sebagainya. Yang tukang pinta pajak tersebut lah, udah kayak tukang pajak ya teman Pro 2. Kasih tau kali ya, di pagi hari ini bisa lewat WhatsApp aja di 0811 777 9210 sampai dengan jam 9 pagi nanti. Ali tungguin pokoknya. Stick around.

dan kita bacanya udah bergabung barengan Aldi. Ada siapa di sini? Ada Bang Raka. Selamat pagi Aldi. Aku pernah banget lagi di waktu itu aku baru aja jadian sama pacar aku. Kayaknya baru semingguan lah ceritanya ya. Terus teman-teman aku tuh pada bilang, "Weh Raka, mana pajak jadian?" Ya aku kira bercanda ya, ternyata mereka ngajak aku traktir satu geng gitu loh. Dan akhirnya aku bolah mereka makan ayam geprek. Nah disitulah bikin kesel tuh, pacar aku ikut juga. Dan dia malah bilang, "Aku gak ikut bayar ya, aku gak ikut bayar ya, aku kan yang dijadiin sumber kebahagiaan gitu." Ya sudah akhirnya aku yang bayar semuanya. Kalau dipikir-pikir ya sekarang lucu sih. Walaupun waktu itu pas lihat saldo rekening ya teman Pro 2, rasanya hubungan baru dimulai ya. Tapi kan yang udah mau mengakhiri hubungan. Dikas lagu Hindia boleh-boleh secukupnya nih ya. Mantap nih Hindia secukupnya ya. Hindia secukupnya. Nanti aku bakalan puterin secukupnya. Mana ini dia? Alright, thank you so much buat Bang Raka. Dan lanjut lagi kita bacain udah bergabung. Ada siapa di sini? Kita check and recheck dulu. Oke. Mau ngucapin ultah boleh gak nitip? Boleh, boleh banget. Mau ngucapin siapa? Boleh. Boleh, silakan. Ada Bang Primas, pada pagi Bang Aldi, selamat pagi juga. Join Taufik boleh. Aku belum pernah ngerasain pajak jadian, Bang. Pajak jadi-jadian, Bang. Saya jomblo lama, saya diam. Waduh, saya difitnah, saya diam, saya dijelek-jelekin, saya diam. Jadi ya kayak lagu Wali, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku. Amin. Semoga nih siapapun ya yang punya anak gadis dan mau berkenalan dengan Abang Prima, ini kan kenalan dulu juga gak apa-apa tuh, gak harus jadi pasangan kan, kenalan dulu juga masalah ya Bang Prima ya. Bang Prima nih, perlu Aldi sebutin nomornya? Gak usah aja. Ini menyebarkan informasi pribadi orang, bahaya atuh ya. Tapi gimana caranya nanti ibu-ibu sama bapak-bapak yang lagi dengerin untuk bisa nawarin anak gadisnya kalau tidak menyebarkan nomornya nih? Ya udah deh buat Bang Prima, thank you so much. Semoga bisa mendapatkan jodoh yang diinginkan. Amin. Request have a good day Bang Aldi. Request Avril when you're gone. Alright. Nanti kita bakalan cari dulu ya.

Kita lanjut lagi teman pro 2. Kali ini ada Kanabila. Katanya dia bilang, selamat pagi Aldi Spada. Selamat pagi teman pro 2. Kalau aku bukan gitagi sama teman, tapi justru sama pacar sendiri, kak. Pernah gak sih kakak dilakukan kayak gitu? Jadi waktu pertama kali kami resmi jadian, dia bilang, selamat ya sekarang kamu punya pacar, berarti ada pajak jadian. Idi, comel banget. Jadi aku pikir paling minta traktir makan, ternyata dia minta dibawain dessert favoritnya. Besoknya aku beliin cheesecake kecil. Terus dia bilang, wah makasih, tapi ini baru pajak jadian tahap pertama. Nah aku langsung ketawa tuh, karena ternyata ya dia bercanda. Tapi setelah itu malah jadi tradisi, yeah, setiap ada momen tertentu. Jadi kami suka bercanda soal pajak. Misalnya kayak habis baikan, jadi pada pajak baikannya, habis ulang tahun pajak, oh, itu biasa lah ya ulang tahunnya. Jadi sebenarnya bukan soal barang atau mahalnya sih kak, tapi kayak apa yang dilakukan, momen-momen yang dilakukan itu jadi sesuatu hal yang bisa kita ceritakan nanti. Kok jadi gak bosen ya, yang dilakukan tuh banyak gitu teman pro 2. Thank you ya kak Nabila, ini jadi bisa jadi salah satu ide lah gitu teman pro 2 ketika lagi ada duitnya. Jadi kalau misalnya semuanya mau dirayain, misalnya kan lagi berantem nih, minggu ini berantem sekali, ya maksudnya kita yaudah beli cheesecake, minggu depan nanti berantem lagi gak ada duit lagi, gimana ya. Thank you ya.

Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pajak layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

teman-teman Pro2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

0: Kecamatan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman-teman.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah, sekarang siapa yang kepo?
2: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
3: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak, yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
2: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
4: Akun gosip aja di follow, masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Teman Pro 2, empat pihak menyatakan mundur dari rangkaian loop tour dari milik Exiran. Teman Pro 2 mereka adalah Aaron Rui dan Buga asal Irlandia, Lucas Graham asal Denmark, dan juga Finis. Teman Pro 2, Buga selama ini menjadi band pengiring Exiran, sementara Aaron Rui sebelumnya ditunjuk menggantikan McLemore untuk sisa jadwal di Amerika Serikat. Lucas Graham dan Finis juga sama-sama dijadwalkan ikut tur ke Amerika Selatan akhir tahun ini. Kan keempatnya menyambut keputusan tersebut sebagai bentuk solidaritas kepada McLemore. Rapper itu dicoret dari tur setelah menyerukan dukungan untuk Palestina pada saat tampil di MetLife Stadium 5 September, dan Siren juga menyatakan pencoretan tersebut merupakan keputusan promotor, bukan dirinya.
1: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Selamat siang. Setelah tadi kamu ditemeninnya sama si Aldi aja, kali ini gantian Adel yang nemenin kamu sampai jam berapa? Sampai jam 3 sore dan jadi aku bakal nge-update kamu dengan informasi terupdate biar kamu stay up to date. Dan pastinya juga kita start dulu dengan Solid Season Like a Hits.

Gamaliel Forevermore, single solo perdana dari Gamaliel Tapi Harry yang dirilis di tahun 2020 tahun perdua. Cantik banget ya tanggalnya, tanggal lahirnya bunda aku 10 Januari 2020, tapi tahunnya beda ya lahirnya tahun perdua. Dan juga single ini di bawah label Sony Music Entertainment Indonesia. Tadi waktu aku ngedengerin lagu ini, aku kayak ngerasa lagi dengerin soundtracknya Disney gitu loh, tahun perdua. Ya gak sih, mirip banget gak? Menurut aku nih, kalau aku jadi produser, mungkin aku bakal pakai lagu ini untuk soundtrack film-film Disney yang adventure gitu ya, yang Moana mungkin. Karena lagu ini adalah bentuk perjalanan dari Gamaliel berdamai dengan dirinya sendiri dan pesan untuk dirinya semasa kecil. Jadi kan cocok banget nih teman Predua, vibes-nya masuk ke Disney yang ya, yang dimana dia yakin sama dirinya sendiri dan dia sempat ada keraguan sampai akhirnya dia menemukan dirinya juga. Complete ya. Tapi kalau kita ngobrol tentang Disney, aku yakin banget deh kamu gak asing dengan lagu ini. Pasti langsung sing along.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu adalah alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.
1: Gitu.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Mackintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia. 2 FM Tanjung Pinang.

93,1 MHz RRI Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pradua. Jam-jam segini tuh biasanya udah mulai keroncongan gak sih perut teman Pradua? Atau mungkin ada juga tipikal teman kamu yang baru aja nyampe kantor, dia udah nanya, ntar siang kita makan apa ya? Siang. Atau mungkin malam dia juga udah ngechat, besok kita makan apa ya? Kita makan di mana ya? Ada kan yang kayak gitu teman Pradua? Ada. Tapi kalau sampai detik ini kamu masih bingung buat makan apa, coba dipikir-pikir lagi deh sebelum jam istirahat kamu, jam isongan sama kamu itu habis teman Pradua. Nih, ambil Adol temenin dengan muterin lagu-lagu asik yang bisa banget buat teman Pradua susun ya. Untuk sulit susun lagu hits, ini Adol tunggu pokoknya teman Pradua sampai ya, sampai gak lewat lah pokoknya di sulit ini. Di posisi pertama ada Mana Dirimu yang dulu dari Angus Devaki, ada Berakhir Sama dari Kalb J and Echo Story, ada Out of the Woods by Taylor Swift, Cause You Have to by Lenny, pada mana malam sepi dari Okai, Chupil by 50-50. Di posisi 7 ada Sini dari Adnan Khalif. Di posisi 8 ada Secukupnya by Hindia. Di posisi 9 ada Tiara Andini dengan Berasa Indah. Dan di posisi terakhir ini ada Worth It by Rihanna. Itu dia 10 lagu hits yang bisa teman berdua susun.

2, masih barengan sama Adele. Tadi baru ya kamu dengerin ada Versa Besari sama Prince sama Gadie, Waktu Yang Salah. Tapi kamu juga pernah gak sih ada di momen ketemu sama orang yang tepat di waktu yang salah? Gak lama kemudian akan ada yang respon. Aku tuh pernah ketemu sama orang yang gak tepat, padahal waktunya tuh udah tepat, Del. Jadi orang yang salah waktunya tepat, udah tepat banget untuk aku ngebuka hati, udah tepat banget buat aku serius. Taunya dianya yang malah gak tepat buat aku. Tapi di antara dua kejadian ini, aku berharap ya kalau bisa jangan ada satupun yang sempat ngalamin hal seperti ini ya. Walaupun pasti akan ada masa seperti itu ya teman Pradua, untuk bertemu sama seseorang yang nantinya akan menjadi the one and only buat kamu. Dan kamu bisa bilang kayak, he's the one for me. Ah, that's so sweet. Aku doain yang terbaik ya pokoknya. Emang kadang tuh gak bisa ditebak, dan mungkin lagu tadi tuh ada relate ya untuk beberapa orang. Oke, next, aku mau puterin lagu yang udah di request oleh teman Pradua. Ini ada Angels, minta diputerin lagu di posisi 7, 2, 10. Itu ada Adrian Khalif yang sini. Ada Berakhir Sama dari Call Story bareng sama Caleb J. Dan di posisi terakhir ada Worth It by Fifth Harmony.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
3: 2 FM Tanjung Pinang.

teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Harmony Warrior yang dirilis di tahun 2015 teman pro 2. Wow, sudah sangat lama banget ya. Udah banyak banget tuh kejadian-kejadian yang gak kita sangka-sangka terjadi. Dan ya, yeah, look at us now, we're still alive. Walaupun waktu ngalamin kejadian-kejadian yang tidak sesuai ekspektasi kita, sempat kaget, sedih, kecewa juga ada, happy juga ada. Kejadian itu worth it lah ya untuk kembangan kita sampai detik ini. Teman Perdua udah banyak banget kan, bahkan juga Gen Z ini termasuk yang lulus dari ini ya. Dulu itu sempat ada kabar 2012 tuh kiamat Teman Perdua. Nah, udah tamat kita, udah mantep gitu ya. Jokesnya seperti itu Teman Perdua. Ada aja ya dulu. Kamu juga ada gak sih yang sama dulu tuh sampai kirim SMS gitu ke orang-orang, ke teman-teman kamu, maafin aku ya beda salah karena besok mau kiamat lah, kok bisa ya gitu mikirnya kayak gitu dulu. Ada aja. Yang penting kita berbuat baik aja ke sesama Teman Perdua, karena makin kesini juga kita bisa ngelihat ya dunia makin tua juga. Ya, that's life. Jalanin aja sebaik mungkin, sebisa mungkin, dan sebaik mungkin lagi. Teman Perdua, aku masih lanjut buat muterin lagu-lagu hits dari kamu. Ini ada dari Leila. Kadang aku mau diputerin lagu Anggis Devaki yang Dirimu yang dulu. Oke. Terus Doi lanjut Minta Lani. Berarti 1, 4 dan juga 9 sama 5. Oh, Minta Peneman Malam Sepi juga. Oke, ada 4 lagu nih yang aku puterin buat Leila.

0: enak ya duduk di bawah pohon gini. Adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita. Padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Mak, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.

Top Radio, thank you banget buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adele di Sulit kali ini. Itu dia tadi beberapa lagu hits yang udah aku puterin. Dan ternyata ada satu lagu nih yang gak di request sama teman Radio. Sedangkan lagu ini adalah salah satu lagu yang kalau misalnya kamu ngeliat editan dari film-film, nah itu biasanya akan ada lagu ini sih teman Radio. Tapi kan tiap kreator itu emang punya taste-nya masing-masing. Belum tentu lagu ini ada di setiap film yang kamu suka. But mostly dari yang aku tonton, lagu yang bakalan Adele putar ini termasuk lagu yang sering lewat juga untuk dijadiin back sound dari klip yang udah dipotong-potong tuh teman-teman dari suatu movie atau series.

teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya, semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Udah masuk di jam makan siang sama Pradua. Jadi siang ini kamu makan apa? Kalau aku sih ditanya tadi makan apa, aku pesen nasi goreng sama Pradua. Nasgornya Imel, nasi goreng Kak Imel. So yummy. Dan nasi goreng ini kan juga salah satu makanan khas Indonesia yang sudah mendunia. Kalau kamu lagi ngomong sama bule, mungkin bule bakal bilang nasi goreng. Ya mereka bakalan bilangnya fried rice ya teman Pradua. Kita bakal bilang nasi goreng. Dan ini juga menjadi salah satu yang dikenal sebagai khazanah masakan Indonesia loh di LN, luar negeri. Selain rasanya yang gurih, nikmat, hidangan ini juga mudah banget kan buat dibikin. Dengan bahan dasarnya ya nasi sama Pradua, minyak, terus pakai bumbu-bumbu yang lain, bawang merah, bawang putih. Ya tergantung dari kamu sih, kalau mau nasi goreng kampung juga ada beberapa bahan yang wajib teman Pradua. Dan nasi goreng ini juga udah menjangkau semua kalangan. Bisa kamu temuin di mana aja, mau di tepi jalan, mau di restoran juga ada. Saking populernya, ternyata beberapa daerah di Nusantara itu punya nasi goreng khasnya tersendiri loh. Dan tentunya ini juga punya cita rasa yang unik sesuai dengan masing-masing daerah.

0: berapa nih? Oh, baru jam segini. Antoy. Nah, hari ini Neng ngapain nih? Tiba-tiba lupa. Oh, iya, ada janji sama dosen. Terus ini, oke, sip. Iya, mau ikut Randy nanti mau nge-trif. Baik, mandi dulu. Siapa nih di kamar mandi?
1: Aku Tar, ngapa?
0: Buruan Gi, kebelet nih.
1: Iya, bentar.
0: Tumben jam segini udah mandi, mau kemana? Jadwal padat kali hari ini. Tapi sore nanti aku mau ikut Randy nge-trif. Boleh lah, agak-agak dua gitu ya guys. Janji ya, udah-udah aku buru-buru nih. Udah sekulit.
2: Gi, kamu pakai sampah aku ya? Abis nih.
1: Iya, ntar aku ganti.
2: Itu aja bising kali lah. Ayo buru-bur. Ini aku gak sampun kayak mana.
1: Sabar-sabar, aku beli nih, bentar ya.
3: Gi, yang mana?
0: Ke kedai, apa?
3: Mak, nitip lah, beli pewangi. Aku habis cuci baju tinggal di pewangi ini.
0: Siap, jasanya murah pak, 2.000 aja.
3: Gawat kok nih, tunggu-tungguan kami. Udah ke situ aja pun kan sekalian.
0: Ya, mana uangnya?
3: Nih, beli dua ya, yang mana aja terserah lah.
0: Ya. Biasanya
3: aku pakai warna biru tuh.
0: Ya.
1: Tar, nih aku masukin dari bawah pintu ya.
0: Ya. Yeah.

0: sabun gini baju aku. Kacau udah Anggi.
1: This is 92.1 Kronu FM.

Ayo teman Fredo, kita masih ngebahas seputar nasi goreng. Kamu pernah nyobain nasi goreng Maut gak? Atau Magelangan? Ini emang sering ada ya di menu tempat penjual nasi goreng. Gak berbeda jauh sih sebenarnya dari nasi goreng pada umumnya. Nasi goreng ini sesuai namanya berasal dari Magelang, Jawa Tengah ya. Ini punya ciri khas tersendiri. Jadi ada kombinasi mie dan berbagai topping kayak bakso, sosis, ayam, masih banyak lagi sih. Hal ini juga bikin nasi goreng khas Indonesia ini dinamakan sebagai nasi goreng Maut. Karena penampilan penyajiannya ini kelihatan berantakan karena punya banyak topping di dalamnya ya. Tapi kalau kamu datang ke Magelang, nasi goreng Maut atau Magelangan ini sedikit berbeda. Karena dilengkapi dengan mie basah juga, campuran balungan, tulang ayam. Rasa nasi goreng khas Indonesia Maut ini gurih teman Pradua. Cita rasanya itu khas banget dengan kaldu ayam dan dimasak menggunakan tungku arang. So traditional and so perfecto.

Ayo kita mulai preview ya, kita masih ngebahas seputar nasi goreng. Ntar jam 1 baru kita mulai ngebahas informasi dari dunia olahraga ya. Kota itu ngebahas nasi maut dari daerah Jawa Tengah. Kali ini teman preview ya, ada nasi goreng merah Makassar atau nasi goreng ujung pandang. Jadi kalau kamu datang ke Makassar, rasanya tuh gak lengkap kalau kamu gak nyobain kedapan nasi goreng merah ujung pandang ya. Sama kayak namanya, nasi goreng ini punya tampilan yang cukup nyentrik karena punya warna merah. Jadi warna merah di nasi goreng yang satu ini itu berasal dari saus tomat yang dimasak dalam waktu 8 jam. Makanya ini warna merahnya tuh sangat menyala ya teman-teman dua. Mungkin bisa jadi inspirasi kamu kalau mau warnai rambut. Nasi goreng merah ini punya cita rasa yang gurih, a little bit spicy, dan punya rasa manis yang dominan. Nasi goreng merah khas Makassar, kalau kamu makan, kamu gak hanya nyobain nasinya aja, tapi juga beberapa toppingnya tuh memperdua dari berbagai varian seafood dan jeruk nipis. Jadi emang ada sensasi segernya gitu, asemnya ada, mungkin lebih ya asemnya jeruk nipis aja teman perdua, seger ya asemnya. Dan juga ntar ada tambahan telur mata sapi yang digoreng matang ataupun setengah matang sesuai selera kamu, si requestnya gimana.

0: aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.

0: Tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. 92.1

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Gak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. This is 92.1.

Masih bareng sama Adele The Broadway nemenin kamu di santai siang. Kalau dilihat-lihat sih udara hari ini, kalau dari pandangan Adele ya, Adele sih sebagai orang awam udah mendingan lah ya setidaknya teman Broadway. Tapi kalau kamu pengen aktivitas outdoor, aku tetap lebih menyarankan menggunakan masker karena kita nggak tahu, takut banget teman perdua dengan jerbu asap yang masih ada ini. Jadi mendingan kita lebih mempersiapkan saja ya, lebih baik mencegah dibandingin kita mengobati juga. Dan bahkan juga ternyata sepupu aku yang semalam, aku cerita sama teman perdua kan semalam, kalau sepupu aku tuh dia pengen jogging sore di Jembatan Dompa. Nah, rupanya dia tetap jogging. Awalnya dibilang gak jadi jogging, dia pengen indoor aja gitu. Dan tahu tadi malam banget dia ngeliatin ke aku gimana banyaknya jerbu asap itu. Walaupun dia sendiri bilang, tapi ini lebih mendingan daripada yang kemarinnya. Nah, kalau dari teman Pradio sendiri, menurut pantauan kamu, dari pandangan kamu untuk kondisi udara yang seperti ini, apakah worth it untuk kita ngelakuin olahraga outdoor?

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak

Jadi gimana teman Pradua, dengan banyaknya olahraga sekarang yang bisa kamu cobain, pilihan kamu tuh jatuh ke yang mana nih? Atau akhir-akhir ini kamu lagi tertarik sama high rocks? Mungkin kamu juga lagi sering lihat orang lari, dorong sled, angkat beban, terus lari lagi di TikTok atau Instagram. Nah, itu bisa jadi mereka lagi latihan high rocks sama Pradua. High rocks itu bisa dibilang perpaduan antara running and functional training ya. Jadi kalau kamu tipe yang bosen nih kalau olahraga cuma lari di treadmill, nah konsepnya lumayan menantang karena badan kamu tuh diajak kerja dari awal sampai akhir. Tapi yang menariknya sama Pradua, high rocks itu bukan sekedar soal siapa yang paling kuat ya. Stamina, fight, kekuatan dan strategi juga penting. Karena kalau dari awal udah gaspol, belum tentu nih bisa kuat sampai finish. Jadi, kalau kamu dikasih kesempatan buat nyobain high rocks, kamu bakal berani enggak, teman Pradua? Penasaran enggak sih? Kelihatannya tuh seru, tapi lumayan challenging juga nih teman Pradua. Kalau kamu emang udah sering banget olahraga, high rocks ini ya akan sangat amat cocok buat kamu karena kamu udah ada fondasinya duluan kan.

0: Oke, sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial,
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu gak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku gak pro.

makin agak resah juga ya sebenarnya teman Pradua kalau kita ngelihat perseteruan yang terjadi juga di media sosial setelah kemarin ini kan emang ada case antara justisi dan juga pihak penyelenggara di mana juga yang tentang pengembalian dana itu masih banyak lah sebenarnya pertanyaan dari netizen-netizen. Ada perspektif dari kedua belah pihak yang sangat disayangkan sampai detik ini aku belum tahu nih penyelesaiannya seperti apa. Dan kabar barunya netizen-netizen ini udah mulai menerapkan cancel culture ya. Jadi waktu Justin Lucy tampil, waktu band tersebut tampil lah ya. Nah yang lainnya tuh pada mulai bubar gitu loh teman Pradua. Mungkin kecewa juga ya gimana terkait penjelasan terhadap kasus tersebut, kenapa harus jadi seperti ini, padahal kan karyanya tuh luar biasa banget ya. Aku juga berharap bisa jadi lebih baik ya untuk band tersebut, terutama kita tahu ya yang gimana vokalisnya tersebut memang udah sering banget nih terlibat kasus teman Pradua recehan secara gak langsung ya. Jadi diharapkan nantinya kedepannya juga bisa lebih baik dan ada etiket baik untuk meminta maaf dengan benar, karena sangat disayangkan aja ada public figure yang seperti itu.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

92,1 MHz RRI Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Adel nih, teman Pro 2 yang nemenin teman Pro 2 ya di santai siang. Beneran lagi santai enggak teman Pro 2? Belakangan ini emang publik lagi dihebohkan banget ya dengan tingkah laku salah satu vokalis dari band yang cukup terkenal juga, Juicy Lucy. Terang-terangan aja ya, kita ngomongin fakta di sini teman Pro 2. Karena aku juga ngelihat gimana sebenarnya kasus Wan ini juga cukup banyak ya, terkait dia yang menurut aku netizen kalayak ramai juga ngelihat sendiri gimana Wan ketika melakukan live streaming itu terkesannya emang tinggi banget ya teman Pradua. Bahkan karena respon beliau juga, respon Wan nih terhadap kejadian yang kemarin yang di Batam itu yang sampai detik ini juga belum selesai kan teman Pro 2. Jadi netizen sampai akhirnya menerapkan yang nama cancel culture gitu kan. Dan tadi aku juga sempat bahas. Nah, ini karena lagi panas-panasnya juga akhirnya makin beredar nih rekaman video vokalis band Juicy Lucy waktu live sosmed. Nah, emang viral. Kenapa? Karena low attitude banget ya teman Pro 2. Jadi sangat disayangkan memiliki public figure yang seperti ini. Jadi mohon Wan ya, kedepannya bisa lebih baik lagi. Bisa benar-benar lah ketika menyelesaikan satu permasalahan dan juga ketika live, kamu itu kan seorang public figure, seharusnya tahu dong yang harus kamu lakukan itu seperti apa.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih barengan sama Adel yang namanya teman Pradua di Santai Siang. Dan kita juga masih ngebahas informasi dari dunia entertainment. Nah, lagi rame banget nih teman Pradua. Perbincangan warganet Maudie Ayunda. Jadi semuanya berawal dari video Mindfulness in the Age of Bad News yang doi bagikan di YouTube. Nah, video ini ada tips tetap waras di tengah kepungan banyak berita buruk. Solusinya, stop baca berita kalau udah mulai berat. Leleh dengan hobi, berkomunitas, back to nature. Nah, video ini bukannya jadi suatu inspirasi tapi malah menuai kritikan nih teman Pradua. Ada beberapa komentar juga dari warganet. Contohnya kayak ini kayak nasihat untuk sesama orang kaya enggak sih? Terus ada juga bad news, kamu itu adalah bad reality dari orang-orang tahu, info aja ya by the way gitu teman Pradua. Terus juga ada komentar netizen lagi nih, the rest of the country is literally burning, is such a shame Maudy for someone like you. Ya seperti itulah ya teman Pradua, sangat disayangkan ya seorang Maudy Ayunda yang kita tahu juga yang berpendidikannya mantep banget. Nah, dan akhirnya Maudy Ayunda ini buka suara teman Pradua, membuat klarifikasi. Doi bilang bisa menarik diri dari berita buruk itu sendiri adalah sebuah keistimewaan, gak semua orang punya plan itu, terutama ketika apa yang terjadi berdampak langsung pada kehidupan, keluarga atau pekerjaan mereka. Nah, makin nih nomor Pradua, kenapa ya Maudy dikritik, padahal kan niatnya mungkin baik ya, kita ngelihat emang Maudy pengen kita tuh punya pemikiran yang yaudah gak apa-apa, kalau misalnya kita mau baca berita buruk tuh sebenarnya gak apa-apa, tapi kalau misalnya udah yang bahkan bikin kamu gimana banget, yuk kita clearin dulu ya. Jadi sampai Kunto Aji ini juga speak up. Jadi mindful itu adalah menjadi aware. Menjadi aware itu adalah menjadi berempati. Maudy mengajak kita untuk fokus dengan yang ada di kendali. Tapi pertanyaan besarnya, bukankah semuanya ini lagi tidak terkendali ya kak? Harga ayam naik, upah stuck, tiap hari dihantui ancaman PHK, beliau berpidato, hutan dibakar, dan asap yang juga di mana-mana. Narasi mindfulness ini teman Pradua sebenarnya adalah prinsip self-care juga ya. Dan self-care awalnya juga punya napas perlawanan sebenarnya nih. Sebenarnya itu gak apa-apa banget buat kita tahu gitu loh, tips biar mindfulness gitu. Mungkin narasinya yang tidak sesuai ya, jadinya sampai akhirnya banyak yang speak up terkait hal ini. Kalau dari kamu sendiri gimana teman Pradua?

Hai Top Radio, thank you banget ya buat kamu yang masih dengerin aku siaran. Tapi karena sebentar lagi udah mau jam 3 ini, tandanya aku udah harus pamit. So thank you buat kamu yang udah dengerin aku siaran. Nanti bakalan dilanjut sama Angela yang nemenin kamu masih santai siang sampai jam 4 di Watson Capri. Dan Doi bakalan lanjut sampai sore ceria di jam 8 malam. Aku Adel Top Radio, aku pamit dulu. Dan kamu jaga-jaga pindah frekuensi. Bye.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Predu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, sama Predu. Selamat sore semuanya. Spesial buat kamu di mana saja berada. Untuk di sore hari ini ditemenin sama siapa? Yeah, Angela di sini. Dan barusan lagu yang kamu dengerin lagu dari Neck Deep, Dumbstruck ya, dan juga aku nemenin kamu sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak, yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Nenek ini Nat, dia lagi gak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingnya ya. Postingan sama Reddy juga udah gak ada lagi nih, weh.
0: Hah, kan? Putus gak sih mereka, Nat?
1: Hah? Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya, soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus, postingan bareng doinya juga udah dihapus. Hah, udah lah. Udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga. Kan ya kan, pantes gak tau. Rupanya pengalaman hidup. Sibuk anak.
0: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
1: Tari, dia. Gi, kok apa? Putus, weh. Putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jadi couple, jam couple. Tugas kampus aja sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng. Nyesel kali aku. Sama ini udah sayang kali. Terus tugas juga aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
0: Alah, coto ya. Emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
1: Betul tuh, Gi. Percaya sama omongan Nadia.
0: Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya. Kok bilang kayak dulu lagi?
1: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji. Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
0: Dari Randy.
1: Duh, gimana baca gak
0: Udah lah, balas aja, kan gak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
0: Biasa.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, gak usah.
0: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
1: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau nganter barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau aku kasih kesempatan kedua.
2: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
3: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
2: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya, kata Randy.
3: Balikan lah tuh.
1: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
2: Paket.
1: Suara Randy tuh.
0: Kita iditin dari sebelah aja kali ya, Nat.
1: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
2: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
3: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
2: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal gagal move on.
3: Iya, udah. Sini, makasih.
2: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
3: Sini lah, kok.
1: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunan ketujuh.
0: Aku pun mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal mupon yang nganterin malah orang yang susah buat di mupon ini. Udahlah, kita nganterin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau.
3: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba tren dikit aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
1: Iya,
3: dia loh.
0: Mau.
3: Ya Randy juga loh.
0: Gak mau.
3: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
0: Iya,
3: mau. Tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
0: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Apain sama Randy yang modal?
1: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
0: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempet tiap hari, di weekend juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan, orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34% dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro.
2: Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
2: Duluan aja bro, aku joggingnya weekend aja.

Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, sudah masuk ke segmen Sore Ceria sampai dengan jam 8 malam nanti. Dan juga untuk di sesi jam 4 sampai dengan jam 5 ini, aku gak sendirian ya. Kalau misalnya kita biasanya membahas informasi viral update, tapi selagi aku tidak sendirian, artinya aku bakalan ngobrol bersama dengan narasumber kita yang luar biasa tentunya. Untuk di sore hari ini, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo, sore.
0: Wow, ramai sekali ya sepertinya ya. Kalau teman Pro 2 mungkin menyaksikan kita juga di YouTube LPP RRI Tanjung Pinang. YouTube RRI Pro 2 Tanjung Pinang. Beda channel tuh ya guys. Nah ini bisa melihat ada 3 orang ya. Ada siapa aja nih, kita kenalan dulu kali ya. Boleh dari yang paling ujung kanan aku, ada siapa di situ?
2: Oke, jadi namaku Tiki Fernanditia kak. Aku biasa dipanggil Tiki, boleh.
0: Oke, but it's not expedition guys ya. Tiki, lucu banget namanya. Tiki, ya. Biasa kan Tiki, kayak orang tuh panggilannya Tika gitu ya. Tiki, lucu, lucu, lucu. Oke, di tengah aku ada siapa?
3: Halo, perkenalkan aku Novita Esther. Boleh dipanggil Novita.
0: Oke, Novita ya. Alright. Dan satu lagi ada siapa di sini?
4: Halo, namaku Sandy Kurnia Putra. Biasa dipanggil Sandy.
0: Sandy ya.
4: Bukan Sandy.
0: Sandy. Iya, iya, langsung diklarifikasi ya. Iya, iya, iya. Oke, teman-teman ini merupakan mahasiswa dari Universitas
3: Maritim Raja Ali Haji.
0: Yes, kompak ya mereka ya ternyata ya. Padahal aku tadi nggak ada pakai briefing loh guys. Iya, jadi teman Pro 2, kenapa hari ini mereka bertiga tiba-tiba ngeroyok aku datang ke Sore Ceria? That's because mereka juga baru saja ngeroyok hadiah ya kayaknya ya. Memborong kejuaraan di Naira Competition. So, boleh dijelasin dulu Naira Competition itu apa teman-teman? Boleh dijelasin dulu supaya teman Pro 2 tahu nih gambarannya kayak gimana.
2: Oke, jadi Naira Competition itu, Naira itu singkatan kak, dari National Empowerment Innovation Research and Art. Yang dilaksanakan oleh Sentosa Foundation berkolaborasi dengan Himpunan Budidaya Kehutanan UGM.
0: Begitu. Jadi teman-teman ini kemarin baru ikut Naira Competition inilah ya, National Empowerment Innovation Research and Art. Itu di bawah Sentosa Foundation ya yang menyelenggarakan ya. Oke, ini kalau aku boleh tahu ya, aku sempat nyari tahu juga, ini merupakan edisi yang ketiga ya?
3: Ketiga kak.
0: Oke, iya, berarti teman-teman baru ngikutin ya nih ya?
3: Iya.
0: Di tanggal berapa kalau boleh tahu?
3: Di tanggal 29
2: Agustus
3: sampai 30 Agustus
0: di Yogyakarta. 29 sampai 30 di Yogyakarta.
3: Iya, di Yogyakarta.
0: Mau
3: ayo.
0: Cukup lama juga ya, dari berapa hari ya berarti ya di sana ya?
3: Tapi di Jogjanya 3 hari lah.
0: Oh, 3 hari.
3: 4 hari 3 malam.
0: Di Jogjanya?
3: Iya, di Jogjanya.
0: Di tempat lainnya? Perjalanannya maksudnya mungkin ya. Perjalanannya mungkin ada sekitaran 5 harian juga.
3: Kami pergi itu kak tanggal 28 kan, dari Batam ke Jogja. Terus dari Jogjanya itu udah pulang tanggal 31. Jadi 4 hari, 3
0: 4
3: malam.
0: 4 hari ya. Oke. 4 hari, 3 malam. Emangnya kemarin di Naira Competition ini teman-teman ngikutin apa sih? Dan mungkin boleh ini dulu kali dijelasin, di Naira itu ada apa aja? Nah, itu dia.
3: Jadi dasarnya tuh lomba esai, lomba karya tulis ilmiah, sama ada juga lomba business plan. Nah, jadi kami ikut yang esai. Jadi kami submit dulu karyanya. Setelah itu diseleksi, masuk finalis. Setelah dinyatakan dari finalis, baru pergi ke Jogja untuk presentasi. Jadi di sana juga ada dua tahap presentasi kak. Jadi pertama kami tuh presentasi pakai poster dulu. Pakai poster di hadapan satu juri dulu. Setelah itu puji Tuhan masuk ke grand final. Iya, gold medal dari gold setiap subtema. Diseleksi, dipilih satu terbaik. Nah, kami masuk ke grand finalnya untuk presentasi kedua.
0: Gitu. Ini presentasinya memang online atau gimana?
3: Iya, di sana waktu di Jogjanya.
0: Presentasi
3: waktu di Jogja di.
0: Oke, ini berarti teman-teman perwakilan dari kampus.
3: Iya, dari UMRA.
0: Nah, ini berarti first time nih ikut.
3: Iya, first time.
0: First time banget ya. Tapi kayaknya kalau Sandy ini, tadi kita sempat ngobrol, ternyata kalau Sandy ini ternyata mentornya ya.
3: Iya, mentor kami.
0: Coba
3: abang
0: dulu.
3: Mentor.
0: Coba dulu, jelaskan.
3: Cerita dulu bang.
0: Cerita dulu bang, abang deh. Mana bang?
3: Abang dulu deh.
4: Jadi memang Kak, saya tuh sering ngobrol sama orang ini. Mm-hmm. Saya bilang Abdul.
3: Abang dulu deh.
0: Abang dulu deh ya Abdul. Ya, gimana tuh, Bang?
4: Nah, jadi memang saya ikut lomba itu dari semester 2 kan. Ikut lomba ke Labuan Bajo awalnya. Itu sama ikut karya tulis ilmiah.
0: Okay.
4: Dan alhamdulillah dapat gold medal dan juga mendapatkan harapan satu dari seluruh kampus di Indonesia. Itu pertama kali pergi di semester 2. Dan selanjutnya pergi di semester 5 itu di Lombok, di Universitas Mataram. Dan alhamdulillah mendapatkan silver medal dan juga best paper di situ. Dari semangat saya itu, saya bersama dosen pembimbing saya yaitu Pak Wayu Eko, kami membuat suatu perkumpulan namanya Rusdiah Club. Organisasi sebenarnya Rusdiah Club itu udah lama ada di Tanjung Pinang, ada di Penyengat. Dan semangat Rusdiah Club itu kami bawa ke kampus kami, kami bawa ke FISIP, dan saya ketua dari Rusdiah Club tadi. Nah, dari perkumpulan kecil tadi, saya bawalah adik-adik ini untuk mengikuti perlombaan, apapun perlombaannya, baik itu poster, infografis, dan akhirnya karya tulis ilmiah, esai. Dan baru-baru ini dapat juara.
0: Dapat juara
4: dua, melebihi saya. Jadi kesalahan-kesalahan masa lalu itu saya kabari, nah, jangan sampai diulangi lagi, sehingga dapat juara dua. Yang tadinya mentornya harapan satu, ya kan? Adik-adik tingkatnya juara dua.
0: Wah, ngeri kali, Bang.
3: Ngeri kali, Bang.
0: Oke, jadi berarti Bang Sandy ini udah lebih duluan ya.
3: Iya.
4: Karena tua aja.
0: Karena sekarang juga udah semester akhir ya, Sandy ya. Oke, tapi kalau untuk Novita sama Tiki kemarin untuk di Neira Competition, masing-masing mendapatkan kejuaraan yang berbeda ya. Boleh gak di-spill apa yang teman-teman raih kemarin di Neira Competition?
4: Atau lupa? Jadi, terlalu banyak.
0: Oh, terlalu banyak.
2: Kami itu, Kak,
3: satu tim.
0: Oh, satu tim ya. Iya.
2: Kejuaraan yang kami dapatkan itu karena perwakilan berdua lah ya,
3: karena satu tim.
2: Jadi sama-sama. Novita dapat gold medal, saya juga dapat gold medal.
0: Oh gitu.
2: Hanya gold medal cuma dapat satu karena kan satu tim aja dan kami waktu itu bawa cuma satu subtema.
3: Satu subtema
2: yaitu hukum dan politik.
0: Oke, kenapa teman-teman waktu itu milih subtemanya itu?
2: Karena latar belakang ya, Kak. Kami kan
3: dari mahasiswa. Izin.
0: Oh, teman-teman dari FISIP, kemudian menentukanlah subtemanya itu. Ini idenya berdua discuss atau ada ide dari Abang dulu deh?
3: Nah, Abang dulu deh itu dari Abang dulu deh. Jadi dulu coba-cobalah di-share sama Bang Sandy posternya, ada nih lomba, dikasih info. Terus kayak carilah teman gitu, cari teman yang sejalan, sepikir. Bang Sandy bilang.
0: Gitu.
3: Terus coba mulai-mulai cari, dapatnya Tiki.
2: Tiki
3: jadi kayak mau nggak Kak ikut lomba gitu. Terus Tikinya juga welcome. Terus idenya dapat kayak mana, Bang?
4: Idenya itu di malam-malam. Pas pula malam Jumat Kliwon.
0: Memang kalau udah malam tuh udah overthinking daripada overthinking mikir itu ya.
4: Mikirin ide. Dapatnya di malam hari.
0: Iya.
4: Dari isu-isu kontemporer. Isunya itu work plus bullying. Kan jarang diangkat gitu. Jadi memang tips dari saya kan, kalau ikut sebuah perlombaan, pilihlah ide atau masalah yang realitas sosial, yang ada di masyarakat. Karena itu akan menggugah selera dewan juri. Dari obrolan kami, diskus kami, jadilah satu ide yang bernama
3: Sapa ASN.
0: Iya,
3: kami buat sistem sebuah aplikasi untuk workplace bullying di lingkungan birokrasi. Jadi kalau misalnya ASN ada dapat bullying, nah mereka bisa mengadu lah ya di namanya Sapa ASN.
0: Begitu.
3: Kami bawa inovasi itu.
0: Itu yang teman-teman presentasikan.
3: Itu yang kami presentasikan.
0: Sebuah
3: aplikasi.
0: Kalau boleh tahu ini persiapannya berapa lama kemarin?
2: Untuk sampai persiapan lomba dari esai sendiri ya. Itu pendaftaran terakhir bulan Mei ya, Kak?
3: bulan 4 kalau nggak salah, bulan April.
2: Makanya persiapan mulai dari nyari idenya, kemudian nyusunnya itu mulai dari bulan Maret.
3: Bulan Maret.
2: Mm-hmm. Terus terakhir pendaftaran ditutup bulan Mei.
3: April.
2: Kemudian pengumuman Mei itu dapat info kalau lolos.
3: Dan
2: udah mulai nih nyusun gimana ya layout posternya, terus PPT-nya apa nih yang mau kita isi. Kemudian di akhir Juni itu udah mulai presentasi, latihan presentasi. Terus gimana ya presentasi yang menarik di depan juri itu gimana?
0: Dari cukup kompleks ya yang teman-teman siapin ya.
3: Dari Maret
0: itu maksudnya tuh kayak yang harus dipersiapkan ke Jogja itu banyak gitu. Kayak poster kalian nyiapin, PPT-nya nyiapin, terus kayak gimana dikemasnya supaya PPT untuk presentasinya menarik gitu ya. Ini kemarin pesertanya kalau boleh tahu teman-teman masih kan gak sih ada sekitaran berapa peserta?
3: 600-an lebih orang.
0: Banyak
3: banget, ketemu teman baru banyak banget dari seluruh kampus di Indonesia kan kak.
0: Pasti nggak nangka.
3: Nggak nangka banget juara dua. Nggak nangka banget.
4: Tapi saya nangka.
3: Kami yang nggak nyangka.
4: Karena memang sekeren itu.
0: Nggak apa-apa, memang kita harus percaya diri gitu.
3: Harus
0: ya.
3: Bener.
0: Berarti Sandy memang trust ya sama mereka. Karena kan kamu nggak ikut ke Jogja kan? Mereka yang ikut ke Jogja.
3: Lagi KKN.
0: Dapat KKN di mana emangnya?
4: Kijang Kota.
0: Kijang Kota.
3: Nah kemarin tuh kami tuh sempat ke Kijang buat latihan presentasi depan abang mentor ini.
0: Iya. Disusul.
3: Iya disusul di sela-sela KKN.
0: Kalian perempuan yang effort gitu. Iya, jadi nyusul Sandy walaupun dia dalam situasi lagi sibuk juga KKN. Tapi karena memang ya namanya mentornya juga ya kan. Jadi mau minta pendapat untuk presentasinya kayak gimana sebelum akhirnya teman-teman ke Jogja.
3: Berdua ya.
4: Saya enggak diajak.
0: Iya sih, aku pun enggak diajak apalah.
3: Tapi belum kenalan kemarin.
0: Berarti dosen enggak ada yang dampingin real berdua apa gimana?
3: Kebetulan enggak, tapi kami dibimbing sama Pak Wayu. Dosen pembimbing kami Pak Wayu. Selama proses penulisan, terus latihan presentasi juga sempat ke Pak Wayu. Baru akhirnya presentasi di sana.
0: Ih, luar biasa banget sih. Ini menarik banget sama Preduan. Nanti kita bakalan ngobrol lagi lebih jauh ya sama Novita, Tiki, dan juga Bang Sandy. Pastinya juga masih seputar Neira. Ini banyak banget nih kayaknya yang bisa diulik. Dan untuk teman Preduan, kalau misalnya mau say hi ke mereka, mau nanya-nanya, boleh banget langsung aja bisa di YouTube kita di RRI Preduan Tanjung Pinang, atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi kita yang ada di RRI Digital. Ya guys ya, lagu dulu deh kalau gitu. Tema Pre 2 ada Virsa, besarin dengan pengecut.

0: rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Ya sama Predua, kita masih ada di Sore Ceria, masih bersama dengan Angela dan juga makanya bikin nama grup band kayak apa?
1: Grup apa kita
0: dari teman-teman Umrah ya, teman Predua ya. Ada Tiki, Novita dan juga Bang Sandy. Tadi kita udah ngobrol sampai ke teman-teman mendapatkan kejuaraan apa gitu ya tadi ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya ketika di sana menghadapi sekitaran 600-an peserta ya.
2: Iya,
0: banyak juga itu ya, 600-an peserta. Banget. Itu teman-teman sebenarnya expect gak sih bakalan menang? Expect gak? Ekspektasi soalnya baru satu.
3: Oh iya, baru ekspektasi ya. Ekspektasi sih pasti ada.
1: Berharap lah, berharap
3: bakal dapet nih.
1: Yeah.
3: Awalnya cuman gini kak, kayaknya kita bisa deh juara dua. Cuma ngomong kosong doang. Juara dua. Sekali pas pengumuman udah bagian juara tiga, kok kayaknya juara tiga kita gak dipanggil-panggil nih, kayak gak dapet.
0: Sekali
3: pas disebutin juara dua, ternyata dari Umrah. Aduh, teriak banget di sini.
1: Gak nyangka banget.
0: Bisa dikontrol ya, tapi ya.
1: Bisa.
3: Masih bisa. Ya, soalnya kan kami di sini cuma bertiga. Jadi
1: gak yang
3: terlalu histeris, takut gimana gitu.
0: Jadi nggak pertama awalnya memang nggak mungkin ada harapan ya untuk mendapatkan juara, tapi waktu ternyata dikabulkan lah ya
1: bener.
0: Pasti ada rasa nggak expect.
1: Iya ya. Bener,
0: karena pesertanya cukup banyak
1: 600.
0: Yang diambil hanya berapa tuh berarti ya?
1: Juara 1 sampai harapan 3 kan?
0: Satu sampai harapan 3.
1: Jadi ada 6 tim
0: ya. Wow.

0: Impressive.
1: Sama kami juga, wow.
0: Apa tanggapan Bang Sandy waktu kalian pertama kali? Apa tanggapan Bang Sandy pertama kali kalian? Ay, salah pertanyaan aku, jangan ke situ dulu. Aku mau tanya, siapa yang pertama kali kalian hubungi waktu kalian tahu kalian menang? Okay. Apakah Bang Sandy orang pertamanya?
2: Biasanya kalo... Novita yang follow update.
0: Okay.
1: Kalau saya kebetulan langsung nelpon mama. Ya, mama dulu, orang rumah dulu. Setelah itu baru komentar.
0: Komentar ya.
1: Ada video call langsung kayak, ini dapat menang, dapat juara gitu.
0: Bang Sandy gimana? Expect gak?
3: Sebenarnya expect ekspektasi Sandy itu memang melebihi orang ini. Kalau mereka juara 2, Sandy juara 1.
0: Oke, berat.
3: Karena paduan antara Tiki sama Noped itu paduan yang luar biasa. Tiki dengan soft ketika menjelaskan, dan Novita ini menjelaskan dengan ketegasan berargumen.
0: Oh, jadi beda nih karakternya itu, nih.
3: Jadi itu yang jarang ada di tim-tim yang lain. Ini nilai jual bagi kami.
0: Rupanya
3: juara dua
0: ya.
3: Bangga banget.
0: Bangga lah, soalnya selain bawa nama kampus ya, teman-teman juga secara nggak langsung bawa nama kota Tanjung Pinang gitu. Pasti ada yang nanya Tanjung Pinang di mana?
1: Ih, banyak banget. Kami menjelaskan Tanjung Pinang dekatnya Batam gitu.
0: Iya kan, kayaknya susah banget ya menjelaskan Tanjung Pinang di mana. Tapi dari situ teman-teman secara nggak langsung juga memperkenalkan Tanjung Pinang, dan ternyata di Tanjung Pinang itu ada kampus Umrah. Dan Umrah ini nggak pertama kali sih, setahu aku mendapatkan kejuaraan prestasi-prestasi yang seperti ini. Okay, ini ada pertanyaan, kita selingin pertanyaan dulu ya, satu. Boleh. Ya, dari Natasha Desrianda. Kenal
1: Tasha.
0: Iya. Hai Tasha, ini dari Tasha katanya, halo Bang Sandy, Novita aka Nopet, panggilnya okay, Nopet. Dan Tiki. Aku Natasha, kalian bertiga nih kan aktif banget ya untuk kegiatan kuliah. Gimana sih tips mempersiapkan lomba di tengah huru hara tugas, dan apa tips awal bikin esai? Nah, siapa nih yang mau jawab nih?
1: Kayaknya Bang Sandy dulu deh. Ada tips esai itu belakangnya. Lebih tepat mentor yang jawab.
0: Oke. Gimana Bang Sandy?
3: Izin ya.
0: Izin. Diizinin.
3: Jadi kalau bicara tentang manajemen waktu, kita bicara bukan tentang luasnya waktunya, tapi bagaimana manage-nya. Jadi memang gimana sih cara kita untuk menempatkan diri sebenarnya untuk esai, lomba esai, untuk organisasi, untuk tugas kampus. Itu biasanya Kak Sandy itu list dulu mana yang harus dikerjakan dahulu, sama mana yang harus dikerjakan minggu depan. Jadi yang mepet-mepet biasanya yang diawali, yang diawalkan tuh tugas-tugas kampus biasanya. Itu harus, karena kita sebagai mahasiswa harus itu dulu yang dikejar. Nah, itu untuk manage waktu. Dan tentang tips dan trik bagi pemula untuk mengikuti lomba esai. Yang pertama pasti niat. Kita luruskan niat. Niat dulu, kalau udah niat diluruskan, semua akan berjalan dengan semestinya. Pertama niat, yang kedua carilah pembimbing. Paling-paling tidak mentor lah. Mentor untuk membimbing. Jika kita tidak tahu, jika kita pusing, ya kan? Ada mentor yang siap sedia untuk di chat, untuk di-call membahas tentang esai.
0: Betul.
3: Juga yang ketiga, optimis. Kita harus optimis, kita harus sering membaca, sering melihat bagaimana sih sebenarnya menulis esai. Kita harus sering belajar, lifelong learner, menjadi pembelajar seumur hidup. Nah, dengan itu kita akan bisa memisahkan antara lomba esai dan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu dari saya.
0: Itu dari Bang Sandy ya. Okay. Kalau dari Novita, POV Novita sama Tiki gimana?
1: Okay, kalau dari Novita sendiri, kebetulan semester 4 ya kemarin ya. Semester 4 itu, wah, tugas-tugasnya tuh kebetulan sekarang juga dipercayakan sebagai ketua umum setelah Bang Sandy saya. Jadi bagi waktu antara organisasi, rapat, proker, lomba sama kuliah, tapi tetap kuliah nomor satu. Pembelajaran di kelas, tugas-tugas kelas, kerja kelompok, apalagi ya biasanya kerja-kerja kelompok gitu di semester kemarin tuh lumayan banyak. Itu yang buat Aduh gitu. Mm-hmm. Tapi lebih benar prioritas mana yang lebih prioritas dulu. Yeah, misalnya yeah, tugas kuliah deadline-nya besok, berarti tugas tuh kuliah dulu. Mm-hmm. Di lebih ke nyambi-nyambi sih setelah yeah, rapat tugas, habis itu coba bisa ngerjain esai nih gitu. Terus kalau misalnya tips dari saya mungkin untuk esai, jangan malu bertanya.
0: Jangan malu bertanya.
1: Ya benar, kayak slogan jangan malu bertanya lah. Yeah, karena yeah, kalau kita mau belajar kan harus banyak nanya ya. Gak apa-apa kelihatan bodoh dulu, kata Bang Sandy. Gak apa-apa kelihatan bodoh dulu, yang penting biar tahu ke depannya gitu. Bener-bener. Terus jangan takut buat nyoba, kalaupun gagal gak apa-apa. Hmm. Nyoba lagi sampai bisa. Okay. Gitu.
0: Itu dari Novita, dari ya. Oke. Okay. Kalau dari Tiki gimana, Tiki?
2: Kalau dari Tiki sendiri, ini menambahkan ya. Sebelumnya udah dijelasin banget nih. Bener sih, pertama kak prioritas dulu. Mm-hmm. Karena aku tipe orang yang suka overthinking. Kalau misalnya mm-hmm, tugasku belum selesai, misalnya tanggung jawabku belum selesai, pasti gak bisa tidur. Jadinya mm-hmm, selesaikan dulu yang paling utama. Yeah. Kayak, pertama tuh tugas kuliah, yeah, kemudian tanggung jawab organisasi juga, seperti buat laporan, SPJ segala macam. Kemudian baru nih ngobrol sama Novita, kapan ya Nov kita buat kalender ya? Kalender tanggal segini kita yeah, bakalan nyusun bagian bab 1.
0: Oke. Okay.
2: Yeah. Tanggal segini kita yeah, mulai nyusun bab 2-nya. Mm-hmm. Gitu. Terus kalau untuk tips yang pertama dari aku sendiri lebih ke konsistensi.
0: Oke. Okay.
2: Karena kalau misalnya kita punya niat, biasanya aku kayak gini nih, niatnya awalnya bagus banget. Mm-mm. Aku mau kayak gini mm-hmm, tapi pas udah dijalanin gak konsisten, mm-hmm, akhirnya jatuh lagi. Okay. Kita gak bisa bangkit dan gak bisa selesaikan esai. Mm-hmm. Kayak gitu. Terus setuju banget sama Bang Sandy, cari pembimbing yang benar-benar selaras dengan kita. Karena kalau misalnya dari kita sendiri nggak cocok sama pembimbingnya, ujung-ujungnya esai kita nggak selesai.
0: Benar. Oke, ya sebenarnya kayak poinnya sama ya teman-teman, iya, ya mirip-mirip juga. Dan semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Natasha. Oke, mungkin untuk pertanyaan dari aku lagi nih ya, ini terkait dengan tantangan yang teman-teman hadapin. Karena setiap yang namanya proses, apalagi persiapan perlombaan yang menurut aku ini cukup besar ya. Okay, lomba yeah, yang sangat-sangat besar karena melibatkan banyak universitas juga. Yeah. Dan teman-teman termasuk salah satu perwakilan dari Umrah untuk di antara 600-an peserta tim itu. Ya, dan kira-kira apa tantangan yang teman-teman hadapin yang kayaknya ini paling menjadi tantangan gitu, entah itu terkait dengan kekompakan ya, soal waktu, manajemen waktu yeah, dan segala macam, atau mungkin ada tantangan di tengah jalan terkait dengan ide dan segala macam, kira-kira yang kayak gimana? Karena aku yakin pasti tantangannya beda-beda nih, atau mungkin sama? Okay. Saking kompaknya banget nih, saking kompaknya.
1: Oke, kalau dari Novita pertama, manajemen waktu tuh okay, jadi tantangan buat diri sendiri okay, sih. Jadi gimana caranya di tengah-tengah semuanya tuh mm-hmm, harus tetap bagi waktu gitu. Mm-hmm. Apalagi kemarin yang udah diumumin jadi finalis. Mm-hmm. Jadi harapannya besar kan mm-hmm, untuk bisa maju ke misalnya presentasi di Jogja. Yeah. Nah, itu pertama manajemen waktu. Terus yang kedua mungkin saat itu persiapan presentasinya saat itu tuh udah libur semester, Kak. Mm-hmm. Jadi Novita kan orang Batam ya, jadi mm-hmm, udah balik ke Batam dan saat itu lagi magang. Oh. Lagi magang di Batam. Tiki di Tiki asli Kijang di Pinang. Mm-hmm. Jadi udah kepisah jarak nih, enggak okay, bisa latihan presentasi ketemu yeah, gitu. Bener-bener. Jadi mungkin salah satunya itu buat latihan presentasi Novita sama Tiki secara online kan. Kayak sebenarnya sih udah bagus, cuman kayaknya masih agak kurang nih. Yeah. Karena online tuh kami tuh cuma punya waktu 4 menit presentasi. Mm-hmm. Jadi gimana caranya 4 menit ini kami pakai dengan bagus, dengan kayak kompak, tapi semua poin-poin esai itu tersampaikan gitu. Mm-hmm. Jadi mungkin tantangannya di situ waktu latihan presentasi secara online. Okay. Karena kemarin sempat kepisah jarak sama Tiki kan.
0: Mak, seru sih.
1: Seru sih.
0: LDR. Oke. Itu berarti menjadi tantangan buat kamu ya terkait dengan manajemen waktu. Jarak juga ya yeah, dan timingnya mungkin ya pas lagi libur semester yeah, pula semester gitu. Kalau dari Tiki?
2: Kalau dari Tiki ya kurang lebih lah kayak
1: kompak banget ya.
2: Saking kompaknya
0: ya.
2: Sama gitu. Mm-hmm. Ini sih Kak, kayak karena kita udah mulai capek ya dari pagi sampai malam itu kan ada kegiatan persiapan penerimaan mahasiswa baru gitu. Terus sama Novita, aduh Nov gimana ya, aku udah capek udah ngantuk. Enggak kak, kita harus bisa nih melawan rasa ngantuk itu sih kak, menurut aku itu jadi tantangan utama melawan rasa ngantuk untuk tetap latihan. Terus juga tantangan yang kedua adalah gimana caranya bisa presentasi pas-pas 4 menit iya, tapi 4 semua menit. Poin tersampaikan iya. Kemudian iya. Juga gimana bisa membagi waktu antara latihan presentasi menggunakan poster dengan presentasi menggunakan PPT. Karena waktu itu kami cukup apa ya namanya, cukup
1: struggle.
2: Iya struggle karena kami waktu itu lebih nyaman kak presentasi menggunakan poster. Jadi kadang kami terlupa untuk latihan menggunakan PPT.
0: Oke.
2: Jadi tantangannya. Jadi pas malam sebelum lomba itu jadi mikir, aduh kita terlalu nyaman nih presentasi pakai poster. PPT-nya kurang kita latihan, itu sih kak jadi tantangan, jadi takut gitu. Yang awalnya biasa aja jadi takut.
0: Iya, tapi itu pasti akan dirasakan apalagi menuju detik-detik ya.
1: Detik-detik.
0: Detik-detik. Tapi kalau Bang Sandy, apa kesulitan terbesar yang mungkin menjadi mentor ya untuk mereka berdua?
4: Bagus banget pertanyaannya kak.
0: Kesulitan menjadi mentor untuk adik-adik ini yang mungkin sebenarnya banyak tanya juga mereka.
4: Banyak tanya.
0: Tapi kamu juga sibuk dengan KKN kamu, dengan aktivitas kamu juga, gimana nih kira-kira?
3: Kalau dari Sandy kak, mungkin nggak ada kesulitan.
0: Asik. Oh iya mas, baik kali dia, baik kali bang,
4: jujur.
3: Kenapa? Karena ada orang nanya kak, pas Sandy KKN kan dua kali izin, dua kali izin untuk presentasi melatih pas presentasi Zoom sama pas langsung ketemu kan. Nah, jadi minta izin sama ketua.
0: Oke. Okay.
3: Nah untuk sama-sama sharing untuk presentasi. Nah orang itu nanya, kawan-kawan Seni nanya, kok mau sih jadi mentor orang ini?
0: Terus
3: Seni jawab dengan tegas kan?
0: Tegas dan berani. Jawab setegas mungkin bang.
4: Kasih tahu bang.
3: Berani ya kan? Kalau aku senang dengan orang ini. Kenapa? Pertama orang ini haus ilmu, itu yang perlu. Dan kedua menerima masukan.
0: Nah,
3: jadi enak aja masukan apapun diserap oleh orang ini.
0: Benar.
3: Itu tips dan trik esai ataupun tips dan trik presentasi. Nah, jadi memang nggak ada kesulitan dalam membimbing orang ini, membimbing orang ini. Malahan bangga dan senang. Juara dua pula
0: ya. Aku iya sih, benar sih. Itu menjadi satu kepuasan juga pasti ya untuk kamu sebagai mentor. Ternyata yang kamu mentorin ini tidak gagal dong.
3: Tidak gagal
0: karena dari apa yang mungkin sudah pernah kamu alami, pengalaman kamu yang sebelumnya, kamu share ke mereka, ternyata itu bisa dibenahi bersama, kemudian bisa meningkatkan prestasi yang akhirnya jadilah seperti sekarang gitu ya. Oke, aku ini juga nih mau nanya soal gold medal. Gold medal itu penghargaan apa?
1: Oke, jadi kita cerita dari pertama aja.
0: Boleh. Banget.
1: Jadi kami dapat 3 penghargaan kak. Yang pertama favorite poster. Yang kedua itu gold medal sama juara dua.
0: Ya.
1: Jadi pertama kami tuh ada buat poster kan kak, buat poster. Nah lalu poster itu di voting pertama, voting. Jadi panitia buat link GIFROM untuk voting dari beberapa banyak banget berapa ratus poster. Nah itu di voting. Di situ pertama yang kami tuh semuanya kami suruh voting kayak tolong dong voting gitu. Bahkan kami sampai buat barcode. Jadi kayak siapapun yang kami ketemu boleh tolong voting enggak? Boleh tolong voting enggak? Kayak semuanya keluarga, teman, semuanya kami kirim lah link itu. Dan itu dapat 709 suara kalau enggak salah. Jadi kami favorit poster di subtema kami, subtema hukum dan politik. Itu yang pertama, penghargaan yang pertama. Yang kedua adalah gold medal. Jadi kan sistemnya biasanya presentasinya ada dua kali, Kak.
0: Dua kali.
1: Yang pertama kami melawan teman sesama subtema kami dulu. Jadi dalam hukum politik itu ada beberapa tim, bahkan kayak ada dari ITB, ITS gitu-gitu kami lawan. UI. Jadi dari beberapa tim dari subtema hukum dan politik ini dipilihlah satu terbaik untuk maju ke grand final. Dan itu kemarin tim saya dan Tiki.
0: Kelas king. Mahkotamu tertinggal di Desi Cakung.
1: Nah, di situ kami dapat gold medal. Jadi setiap satu tim dari setiap subtema itu dapat gold medal. Satu terbaik satu dari
0: setiap subtema.
1: Iya, itu.
0: Dan teman-teman kemarin di subtemanya kalian ada kira-kira ada berapa?
1: Empat tim ya.
0: Empat ya? Ya. Dan kalian yang terbaik berarti
1: yang terbaik
0: di subtema itu ya,
1: subtema itu.
0: Oke. Satu tim dapat satu.
1: Iya, dari satu subtema kamilah yang maju ke grand final.
0: Grand final.
1: Untuk melawan semua yang terbaik dari subtema itu. Jadi ada 9 subtema. Ya. Jadi ada 9 tim nih udah dipilih yang terbaik untuk maju ke presentasi kedua.
0: Oke, 9 besar lah nih ya.
1: 9 besar. Iya, benar. Di 9 besar kami maju untuk presentasi, jujur itu sangat-sangat deg-degan kayak ada berapa juri? 9 atau 10? 9 juri.
0: Banyak
1: kayak,
0: ya.
1: Aduh, lebih dari sidang skripsi kayaknya.
0: Iya.
1: Dari univ yang beda-beda kan, Kak, dari UGM, UNY, juri-jurinya itu. Jadi itu cukup kayaknya 3 menit waktu sesi tanya jawab tuh terlama, kayak 3 menit tuh lama banget. Kayak 3 jam. 3 menit doang tuh, tapi lama banget. Tapi kayak ya kami bisa lah ngasih yang terbaik di presentasi kedua itu. Jadi dari 9 tim tadi dipilih tuh dari juara 1 sampai juara harapan 3
0: ya, berarti itulah dia tadi ada yang berarti ada 3 nih yang enggak dapat ya. Tapi ada 6 yang mendapatkan juara 1 sampai harapan 3 itu, dan teman-teman di juara 2. Itu cukup tinggi. Bukan cukup tinggi banget, udah oke banget itu.
1: Oke.
0: Udah oke banget dengan peserta yang sebanyak itu, dan itu berasal dari seluruh Indonesia juga gitu. Oh, keren sih, guys. Unforgettable memories selama mengikuti perlombaan ini, kompetisi ini. Kira-kira dari teman-teman apa unforgettable memories-nya? Walaupun mungkin Bang Sandy enggak ikut secara langsung ke sana, tapi aku yakin sebagai mentor punya unforgettable memories juga ya selama proses persiapan menuju ke Neira Competition ini. Dari Bang Sandy deh.
3: Nah, kalau dari Sandy, Kak, mungkin memorinya tuh selama sepanjang orang ini selalu ngechat, selalu itu menjadi memori yang tak akan terlupakan. Memang pertama kali orang ini keluar dan pertama kali juara 2 di tingkat nasional, bukan sangat membanggakan. Itu memori yang tak akan pernah terlupakan. Sama apalagi ketika Sandy lagi sibuk-sibuknya KKN orang ini video call, udah disodorin gold medal sama jalannya itu. Itu menjadi memori yang pasti tak akan terlupakan. Sampai-sampai ketinggalan X-Banner-nya.
0: Ketinggalan. Oke.
3: Kata orang ini, Kak, supaya bisa balik lagi.
1: Balik lagi ke Jogja ngambil X-Banner-nya.
0: Ada aja alasan kalian ya. Mantap. Jadi itu termasuk salah satu itu yang berarti unforgettable memories-nya, walaupun notif berisik dari mereka, tapi itu cukup menjadi hal yang gak terlupakan ya, karena hasilnya juga memuaskan buat Sandy sebagai mentor ya. Kalau dari Novita, selama proses sampai dengan kemarin kompetisinya selesai, apa nih unforgettable memories yang mungkin paling kamu rasakan? Cinlok enggak?
1: Aduh.
0: apa aku nih ya?
1: 4 hari. Capek banget, capek banget kayak dari subuh sampai malam. Terus kayak kami tuh mau sempetin tuh buat jalan-jalan ke Tugu, Malioboro gitu kan, Kak. Itu tuh setelah kegiatan. Jadi kayak kegiatan kami tuh dari subuh sampai malam. Tapi kami enggak mau menyia-nyiakan untuk tidur di hotel doang. Jadi yang kayak setiap malam kami tuh dua malam. Itu tuh kami kayak jam 10 baru keluar dari hotel, terus kayak ke Tugu, ke Malioboro. Itu sih yang lebih yang kayak berkesan, kayak pokoknya sesedikit itu waktu, tapi tetap sempat-sempatin buat keluar nyari, lihat Jogja gitu.
0: Jogja.
1: Terus kalau dari proses sih lebih ke waktu, malah waktu gagal-gagal kalah-kalah lomba sebelum ini.
0: Okay.
1: Yang saya ingat jadi yang kayak ternyata beberapa kali kalahnya tapi tetap mau nyoba lagi, itu yang malah buat saya bangga sih sama diri saya sendiri.
0: Tiki, gimana Tiki?
2: Tiki ya, dari proses deh. Itu yang paling berkesan adalah setiap malam itu call sama Novita. Jadi udah kayak rutinitas kak. Setiap malam tuh selalu ngobrol sama Novita lewat telepon, mau telepon biasa atau video call gitu. Itu yang pertama kalau untuk proses. Terus yang kedua adalah pas di Jogjanya menyempat-nyempatkan waktu untuk tetap jalan dan berburu oleh-oleh.
0: Berburu oleh-oleh ya di Jogja ya.
2: Iya. Kayak kami kan ngejar kereta pagi banget tuh jam setengah empat, jadi otomatis harus jalan. Kegiatan berakhir tuh di jam 10 malam dan kami harus jalan lagi nyari oleh-oleh dari jam 10 sampai jam 1 malam. Balik dari itu kami harus packing lagi untuk
0: belajar kereta ya.
1: Setengah empat ya udah
2: ngejar kereta. Itu sih kak yang paling berkesan.
0: Iya, capek sampai seru. Capeknya dapat, serunya
1: serunya
0: juga
1: sama ketemu orang-orang, kenalan sama orang-orang. Orang-orang keren gitu kan kayak wow, enggak dong.
0: Ada berarti. Ada Bang rupanya.
1: Enggak ada. Ketemu sama orang-orang dari unif-unif gede, kenalan gimana sih? Kayak bawa ide apa gitu-gitu, kayak sharing-sharing di kuliah gimana gitu-gitu. Itu yang buat berkesan juga ketemu sama orang-orang keren lah.
0: Orang-orang keren. Kan kalian juga keren jadi.
1: Iya.
2: Sama ketika nanya ketika mereka bisa nemuin ide itu.
1: Iya, gimana caranya?
2: Karena kan kadang kita mikirnya ide tuh pasti ada yang tertulis aja. Padahal sebenarnya ide tuh bisa kita munculin ketika kita ngobrol-ngobrol biasa gini. Kayak di momen-momen yang gak expect gitu.
0: Bener ya.
1: Bener.
0: Luar biasa banget teman-teman ini. Dan aku mau, ini karena waktunya udah mepet ya, gak kerasa ya ngobrol sama mereka nih ya. Tiba-tiba aja nih kayak udah mau selesai. Ini ada teman-teman yang juga komen di live chat YouTube kita. Halo. Wanna say hi do hi. Di sini ada dari Astra underscore sastr. Hai kak, hai aja tuh, sama katanya.
1: Hai
0: kak, teman-temanku bantu vote poster kakak.
1: Oh iya, terima kasih ya.
0: Asia Astra ya.
1: Terima kasih ya.
0: Bisa mereka dapat apa tadi, favorite poster ya. And then juga di sini ada Hesky Aka, keren kak. Dari Wesley juga bilang keren. Nah, pokoknya nggak ada pertanyaan, mereka udah nggak bisa berkata-kata lagi.
1: Bisa berkata-kata.
0: Pokoknya keren, mantap buat bertiga. Tepuk tangan dong. Kongres ya teman-teman ya.
1: Terima kasih kakak.
0: Semoga ini bisa menjadi awal dari teman-teman untuk mendapatkan banyak lagi prestasi-prestasi kedepannya.
1: Amin.
0: Dan ditunggu untuk prestasi-prestasi selanjutnya.
1: Iya, mau balik lagi ke sini mau ngobrol lagi.
0: Kira-kira mau balik lagi ke Jogja. Kalau kalian mau balik lagi ke Jogja aku ikut.
1: Mau ngapain tuh?
0: Ngapain deh. Yeah, thank you so much. Dan tentunya nih di bawah penyelenggaraan dari Sentosa Foundation, yang dimana tadi juga Bang Sandy ya pencetus pertama untuk memperkenalkan ke Novita dan juga Tiki. Aku tunggu generasi-generasi selanjutnya.
1: Siap
0: yang bisa diundang lagi ke sini. Dan thank you so much guys ya. Semangat
1: you,
0: untuk kuliahnya. Semangat untuk skripsinya Bang Sandy, Novita sama Tiki juga. Semangat dalam berorganisasi selama di kampus. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya.
1: Semangat juga.
0: Iya, terima kasih loh. Ada juga yang semangatin aku. Oke deh kalau gitu teman berdua. Sesuai dengan hari ini ya, karena aku terpesona banget dengan mereka prestasinya, aku puterin deh Rizky Febian untuk lagu terakhir dengan Terpesona.

0: Boy, kok ngapa tidur semalam ngigau? Sumpah kaget aku, kok tiba-tiba berdiri terus tidur lagi.
1: Kirain ada apaan.
2: Mau dong, bisa gak kan? Itu kayak mimpi semalam tuh.
0: Mimpi apa?
2: Hah, aku mimpi semalam lagi di kampus. Terus yang udah siap kuis boleh berdiri ya. Jadi aku berdiri lah.
0: Sumpah kakak ya Tuhan, kenapa aku serese ini? Tapi aku juga pernah loh mimpi aneh. Sumpah. Tapi gak sampai ngigo kayak engkau ya.
3: Hai, pria-pria si paling effort, tapi cuma dijadiin tempat singgah.
2: Bisa lagi, sebenernya kan ada teman ucapan.
3: Lagi ngomongin apa nih?
2: Kami lagi ngomongin mimpi aneh nih, Gi. Kau pernah gak?
3: Ada. Tapi malu lah nak ceritain.
0: Nah, dikarenakan Anggi ada, gimana kalau kita dengar cerita Anggi dulu?
2: Iya, Anggi, cepatlah cerita.
3: Jadi, aku tuh pernah mimpi jadi kayak nilap gitu. Tapi sumpah, badan aku tuh gemetaran karena gilapnya itu bukan di dapur. Tapi, aku lah di kuburan. Di atas batu nisannya lagi. Ya ampun, aku bangun-bangun langsung kaget, bingung udah.
0: Tapi kok bisa kayak gitu ya?
2: Gimana nih rasanya jadi handlap kuburan lagi?
3: Ya suka-suka kepala boy. Kalau lagi sekarang, coba apa ceritanya?
2: Aku juga ada nih mimpi kayak gini gue dengar ya. Aku pernah jadi ini kameranya Atta Halilintar. Dia ngapain aja aku lihat gitu. Terus dia ngobrol sama aku tapi aku diam aja. Sumpah gak jelas sebenernya dia aku.
3: Sumpah, mimpi apaan tuh? Dah, apa lagi, Ren?
0: Halo, ya, Bu. Ah, lagi di kos, kenapa, Bu?
4: Iya, Bu. Ah, saling ngaku, Bu, iya.
2: Ren! Ren!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizkan Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau?
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Here is special song dari Hindia, remix ya dari Diva Barus. Yes, dengan secukupnya teman Pro 2. Dan kita masih ada di segmen Suara Ceria ya. Untuk di sore hari ini masih dibarengin sama lagu-lagu asik yang ada di Pro 2 Tanjung Pinang. Untuk yang saat ini lagi di luar rumah, aku mau tanya dong sama kamu, cek situasi saat ini di kota kamu kayak gimana? Apakah sama ya, berkabut, lagi banyak jerbu, atau mungkin kayak di Tanjung Pinang anak-anak sekolahnya pada diliburkan terlebih dahulu, alias bukan diliburkan sih, lebih ke pembelajaran secara daring alias dari rumah dan juga dalam jaringan internet. Atau mungkin di daerah kamu terbebas dari yang namanya kabut asap dan lain sebagainya. Spill dong sama Pro 2, jadi kepo juga nih, apakah Tanjung Pinang saja? Oh, enggak sih, Tanjung Pinang aja. Atau kota kamu juga termasuk salah satu yang terdampak? Let's go, ceritain bareng sama kita di Pro 2 Tanjung.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Apakah teman Produa ingat dengan pepatah yang mengatakan membaca adalah jendela dunia? Hal itu tentu karena dengan membaca dapat mengasah pikiran, membuka wawasan, dan memperkaya kosakata. Semakin banyak membaca, maka akan semakin luas pula pengetahuan yang didapat. Inilah pintu menuju dunia luar yang tidak terbatas. Namun, apa yang terjadi jika salah tafsir saat membaca? Alamat, pasti tersesat pemikiran yang ada. Hal itu yang ingin disampaikan oleh Aprinus Salam, seorang penulis dan pengajar pasca sarjana di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam bukunya yang berjudul Kesalahan dan Kejahatan dalam Berbahasa yang terbit pada April 2021 lalu. Buku ini menjelaskan kesalahan teknis dan konteks berbahasa sehingga akan terjadi salah tafsir dan tidak menutup kemungkinan pembaca malah terjebak dalam ruang-ruang tafsir yang berbahaya. Dalam 217 halaman, disebutkan meski bahasa digunakan sebagai alat komunikasi, namun oleh beberapa pihak, baik sengaja ataupun tidak, bahasa bisa jadi justru berubah menjadi alat untuk menyerang dan mengkriminalisasi pihak lainnya. Coba pikir, jika kekerasan fisik dapat dihukum dan dianggap kejahatan karena memiliki bekas yang kasat mata, lalu bagaimana dengan kejahatan berbahasa yang tidak berbekas sehingga sulit dibuktikan? Padahal kenyataannya, lewat kosakata dan bahasa bisa dengan mudah membuat seseorang merasa terluka dan tersakiti.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Wanna say hi dulu nih buat Bang Satria. Hai hai, selamat sore Bang Satria. Sore Angela, sore juga manis. Gimana kabar nyari ini? Puji Tuhan baik ya. Sama si madam, di tempat aku juga kabut asap. Padahal di daerah aku atau di provinsi aku tuh gak ada titik api setahu aku. Ya kita kayak dapat ini gak sih, dapat kiriman kiriman kabut ini mah. Tapi asapnya lumayan pekat, sama kayak di Tanjung Pinang juga gitu sih. Bahkan di belakang peternakan aku tuh ada bukit yang hanya beberapa ratus meter, itu udah samar-samar, bahkan hampir gak kelihatan. Berarti termasuk ini juga ya, cukup parah juga ya. By the way, lagunya request lagu dari Blackpink yang Ice Cream. Kalau nggak ada yang Lovesick Girls. Makasih Angela, selalu jaga kesehatan. Selalu jaga kesehatan. Typo. Ya tapi aku tahu maksud kamu selalu jaga kesehatan kan. Oke deh, kamu juga ya. Siapapun teman Pro 2 dimanapun, tetap jaga kesehatan ya. Karena memang jerbu kayak gini tuh pasti kita harus keluar pakai masker, karena pastinya ada partikel-partikel kecil bakteri yang kita nggak lihat secara kasat mata. Dan kalau misalnya itu masuk ke dalam tubuh, itu bisa berdampak pada kesehatan tubuh kita juga pastinya.

0: Digital.
1: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
2: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
3: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
1: Main game itu gak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku gak pro.

0: kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.
1: Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jalan Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.

0: bising lah Ren.
1: Itu namanya semangat boy.
0: Dih, tumben semangat. Biasanya mageran juga.
1: Eh, catat ya boy, Randy yang kamu kenal dulu itu udah mati. Ini Randy yang baru. Sebagai anak muda harapan bangsa, aku akan buang jauh-jauh kebiasaan buruk itu dan bikin bangga bangsa ini dengan caraku. Boy, boy, kalau orang ngomong tuh dengerin.
0: Lah, gimana? Tadi katanya suruh catat.
1: Iya juga sih.
0: Jadi apa cerita? Kok semangat-semangat kali nih? Kayak abis terima transferan duit dari Indra Ken saja, Wak, lihat.
1: Ya, gak ada apa-apa sih. Aku baru siap bikin tugas. Mak, lega kali rasanya.
0: Hah? Tugas apa?
1: Ih, kacau kok, boy. Itu tugas dari Pak Sumarno yang besok mau dikumpul.
0: Hah? Astaga, lupa aku, Ren. Belum buat, Wak. Tengoklah.
1: Gini ya, boy. Bukan aku pelit atau sok suci nih, tapi kalau aku kasih pinjam, itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita, boy. Gak bagus itu untuk anak muda kayak kita gini. Mau jadi apa bangsa kita ini kalau?
0: Nah, udah. Berisik. Ya udah, kalau nggak mau kasih pinjam, gak usah ceramah panjang lebar.
1: Iya. Sorry ya, boy. Kok nggak marah kan?
0: Selalu. Awak orangnya tak gitu, Ren. Tak pemarah, tapi awak tak gampang lupa. Awak ingat nih kata-kata engkau ya. Jadi jangan pernah lagi kau pinjam tugas sama aku ya.
1: Ya, gimana ya? Maksudnya gak gitu juga sih, boy. Gak usah kayak gitulah. Kita kan udah lama berkawan, boy.
0: Tapi katanya itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita.
1: Serius-serius kali ya bang boy kita ini loh. Gak asik kali, Wak.
0: Ya, siapa suruh. Tapi aku belakangan ini suka lupa loh, Ren. Ngapa ya?
1: Mana aku tahu, boy.

0: Kok lagi banyak pikiran dah?
1: Tak juga sih, biasa aja kayaknya.
0: Oh, berarti faktor umur lah kalau kayak gitu.
1: Kepala judan engko. Masih muda aku nih.
0: Kok emosi kali sih, kok ngeboy-boy.
1: Ya enggak juga sih. Tapi betul Taren, menurut engko.
0: Iya juga sih, kemarin engko lupa hari. Hari Jumat kok malah pakai batik. Hari ini lupa kalau ada tugas dari Pak Marno, padahal besok dikumpul. Asal jangan lupa aja bernapas ya, boy-boy.
1: Hah, iya kan? Kemarin aku juga lupa kalau belum bayar uang kosan.
0: Parah sih, boy. Coba lah engkau pikir-pikir lagi. Ngapa engkau jadi lupa kayak gitu? Jangan-jangan besok engkau lupa lagi parkir motor di mana?
1: Kalau itu tenang, tak akan lupa aku, Ren.
0: Ngapa pula? Bisa aja lah engkau lupa. Namanya juga lupa.
1: Sepelupa apapun aku enggak akan lupa.
0: Ya manalah tahu, boy-boy.
1: Nah, engkau nih berarti yang lupa.
0: Lupa ngapa pula aku?
1: Aku kan enggak punya motor, Ren.
0: Eh, iya pula. Lupa aku, boy.

Yo sama perduan yang listening lagu dari Wijaya 80 dengan Terakhir Kali ya. Dan nanti di jam 7 malam kita bakalan gabung ke Perdua Jakarta untuk MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemanin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jamul. Boleh di FM wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman sih buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup, reflektifnya biasalah penulis.
0: Oh, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi gitu ya. Udah. Gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin. Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu, pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya, kan? Jahil-jahil aja, second loh itu.
0: Beli second kan, terus akhirnya tampil di sana-sini, masuk ke sektor B, iya kan.
1: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan, itulah. Kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya deh badannya, nggak punya deh tenaganya. Okay. Gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Buset.
1: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diliain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mamaku tuh nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
0: Beneran.
1: Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Gak bisa gitu.
0: Gak bisa,
1: udah terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener.
1: Kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah. Kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
1: Terlalu banyak ya kegiatannya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang
0: musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja ya.
0: Bener. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Bener.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang gak bingung? Ya gak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung gak sih dalam hidup?
0: Bener sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayaknya gak pernah kayak bener-bener ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lo quarter life crisis itu hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis ya sih, memang kayak ada banyak banyak istilahnya.
0: Chapter,
1: kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah,
0: bener sih.
1: Berarti seumur hidup krisis ya nanti.
0: Iya, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung
1: memang,
0: gitu kan.
1: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja udahlah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah.
1: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung sebenarnya ya.
1: Semuanya bingung, tapi yang kelihatan yang gak bingung yang
0: itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya, kalau jadi penyanyi kan kepikiran ih pengen punya album
0: bener,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Mama
0: bener.
1: Juga dari kecil, ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
0: Iya.
1: Itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess punya album. Nah sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Benar.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules? Gue juga nggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget karena gue tahu punya full length gitu, full album. Ini adalah salah satu achievement dan milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
0: Benar.
1: Pengen banget raih gitu loh, kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Ya asik. Tiba-tiba merau. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau nge-play dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Bangun, bangun. Siap.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya. Selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget.
0: Okay. Kayak
1: semuanya sedep aja gitu. Kayak
0: gitu.
1: Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu ya, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget
0: ya. Gitu ya.
1: Ya.
0: Oh, kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget. Hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya. Iya. Ya. Benar-benar.
1: Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih. Kayak kalau mau dibilang sedih banget juga gak semua halnya sedih. Marah banget juga gak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright, berarti apa nih? Maksudnya hal yang paling sedep gitu kan. Yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lo temuin dan lo dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir, aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: Yaudah aja.
1: Apa gitu sih ini, mau kasih apa gue lagi? Mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah, gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin.
0: Bener.
1: Gitu ya, saya waktu itu keluar label gitu, saya sendirian gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tubuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh nggak ada yang musisi gitu. Mm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku nggak ngantor semua. Kayak gue nggak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, nggak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja.
0: Pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya, benar-benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya.
1: Satu
0: persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori,
0: ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: Diri sendiri,
1: iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke. Okay.
1: Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru. Jebung yang swaggy gitu loh. Swaggy. Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori itu kayak ini lagu apaan sih gitu.
0: Gue
1: juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori itu kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya. Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget. Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Okay.
1: Paling asbun aja. Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Okay. I get it.
1: Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh. Okay. Membuka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lo alamin?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z. Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih. Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana gitu.
0: Oke. Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
1: Iya.
0: Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
0: Okay.
1: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
0: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue That's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
0: Bisa ini ya.
1: Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
0: Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
1: Iya, di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue sampai belakang. Gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Gemes-gemesnya gitu ya.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
0: Bener.
1: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang kayak, "Ih, ada yang deketin aku nih."
0: Biasa itu yang jelek tuh. Kalau yang cakep ke cewek lagi kan ceritanya enggak.
1: Iya kayak, "Ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar biar ada topik." Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Terus dong, buktiin kalau kamu sayang mah, belain. Ngadu ke Ayang soalnya.
0: Ngadu ke Ayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu
1: ngetes,
0: kan.
1: Ngetes.
0: Pingin kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
0: Bener sih,
1: nantangin
0: ya. Oke, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin.
0: Oke.
1: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu gitu.
0: Asik.
1: Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku. Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku. Dan pedasnya jujurku dan
0: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa membuat

0: yang gagalkan ku.
1: Asik. Gitu.
0: Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Gitu. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah.
1: Buci. Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah
1: satu-satunya
0: yang aku punya.
1: Malah
0: sering. Gitu.
1: Okay.
0: Nah, di antara semua mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena di antara semua lagu-lagu enggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah ya istilahnya.
0: Iya gitu
1: ya.
0: Loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Yeah. All

0: gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada, lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan untuk jadinya karena udah marah menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan dan ke hal-hal lain juga.
1: Gitu. Salah satunya makan ya.
0: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, fase marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa? Kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil. Lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan ge. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby. Gitu.
1: Asik.
0: Jadinya kebalik, jadinya saya betul. Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
1: yang
0: jadi pemantik kelaparan ya. Gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
0: Iya.
1: Berarti Dungdan juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Oke.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdat itu karir.
1: Oke.
0: Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir.
1: Oke.
0: Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke.
0: Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar.
1: Oke.
0: Berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar. Bikin orang heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke.
0: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright, wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya lebih emosi.
1: Okay.
0: Setelah sup selada, aku mau merasa seperti Manohara. Gitu.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya, iya. Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Ah, asik. Iya, benar-benar.
0: Dungdat, dung tak kedang dungdat. Gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh, gitu. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
0: Lagu tetoe-toe.
1: Oh.
0: Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album.
1: Oh,
0: jadi
1: wow.
0: Harusnya draft pertama album ini harus 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
1: Oh wow, berarti
0: terus dua. Ya, terus habis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
0: Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke.
0: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
0: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Oke.
0: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke.
0: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah

0: kayaknya dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Okay.
0: Nah dua lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi. Nah akhirnya tapi dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain. Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain. Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena
1: album
0: ini? Karena aku suka banget lagunya. Tapi memang dari awal itu lagu Dungret aku buat agak keluar brief dia sih. Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya. Aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelpon produsernya terus aku kayak, gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi dungdat, dungdat, takedang, dungdat, gitu aja. Basic, basic idenya itu doang. Dungdat, takedang, dungdat, udah gitu doang. Ada ide-ide mendalam lainnya selain dungdat, takedang, dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang. Tapi akhirnya aku masukin ke album. Karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Menarik. Ya udah teman-teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya. Sedap teman-teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lu di malam hari ini. Habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih. Yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Yaudah langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: Dan baru aja ada Dung Dan dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya.
1: Mm-mm.
0: Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya mungkin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRI Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Iya, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar
1: ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band gitu.
0: Iya, benar. Rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke. Ditunggu aja nanti ya.
1: Neng cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLS,
0: Nah, itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Hasselolomom.
0: Lewa kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, benar. Oke, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama pen... Bentar. Aku pengen banget collab sama... Aduh, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh. Seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa gitu. Aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Aku pengen banget kayaknya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin
1: dua,
0: Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Oh, really? Wow.
1: Dia muda, aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih, nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku tadinya salah banget.
0: Oke. Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget, aku bilang, aduh ampun, aku ngefans banget, aku koleksi.
0: Ya, langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya ditanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Melvi dua kali. Dua kali. Tiga kali. Satu kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di presscon-nya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Sebenarnya panik. Nah, dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik turun lift tuh bareng. Ting. Terus abis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Ke arah panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan star-struck banget kan.
1: Kaku
0: gitu. Banget. Ya
1: kan bisa yang kayak apa kek?
0: Iya, basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi di hotelnya siapa? Iya. Apa juga saya di sini kan lebih cair.
0: Bener.
1: Gitu, cair. Aduh, masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
1: Iya, akhirnya cuma kayak, iya, jangan check sound. Duh, sayang.
0: Untung sekali. Baik. Ya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Oke. Okay. Selanjutnya. Ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard. Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya. Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu.
0: Bener.
1: Lama banget tuh ya. Eh bang, lama banget nih naruh foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya. Aduh, lama kali gitu kan. Nah, kita mau naruh CP mas gitu.
0: Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya mah bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya, beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi, hello.
0: Bener,
1: kan di kepala pengennya kayak cung-ceng-tong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng-cong. Gak bisa, harus ada alat-alat yang kita bisa untuk proses gitu.
0: Oke.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup kuras tenaga.
1: Karena sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
0: udah
1: familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul, I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Yeah, sedikit. Walaupun nggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan fotonya harus ada apa
0: taste-nya
1: ada ya. Taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi itu bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorialnya gitu kayak aduh. Ragu gitu, sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Mm-hmm. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, mm-hmm. apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Iya. Yeah.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa ini nih, lo nonton ini nih tutorialnya, lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini. Bener. Lo kesini, lo belajar ini.
0: Bener, udah,
1: gitu.
0: Bener.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin. Apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat. Kayak gitu mah, orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya?
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga gak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya ya.
1: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Iya,
1: bener. Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ, nabrak. Tapi pasti yang di-post adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya maksud tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wuh, seru banget Bung. Pasti gak mungkin dong aku nge-post yang kayak,
0: off-beat.
1: Apa sih ini nabrak? Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku buat teman-teman Pro 2, tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album.
0: Betul.
1: Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedep, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap, sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Ya sedap ini, rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul. Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
0: Alright, terima kasih Jaibung, thank you so much.
1: Love.
0: Sukses buat albumnya, nanti semoga akan
1: ada
0: album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jaibung.
0: Bye-bye.

0: barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

Jaga malam jangan galau malam-malam. Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pradua. Hari Rabu malam. Ada Nura ya. Hai. Ada Nura nih yang nemenin kamu teman Pradua sampai nanti di jam berapa? Sampai nanti di jam 12 malam. Gimana teman Pradua hari Rabu kamu? Kondisi cuaca, kondisi kesehatan, dan juga kondisi hati kamu baik-baik saja kah? Karena kalau kita ngomongin soal kondisi cuaca ya teman Pradua, Tanjung Pinang ini mulai dari tanggal 15 kemarin itu memberlakukan pelajaran jarak jauh untuk bocil-bocil, untuk anak sekolah. Karena itu tadi ya, kondisi udara lagi gak baik-baik aja, sehingga diberlakukanlah tadi pelajaran jarak jauh. Nah, kalau kondisi kesehatan ya, kamu harus bisa menjaga kesehatan kamu sendiri. Karena kalau bukan kamu yang menjaga dan peduli dengan diri kamu, ya gak akan ada yang peduli tahun Pradua. Dan untuk di malam hari ini kita akan ngebahas informasi dari dunia film ya. Jadi ada beberapa film yang tayang di bulan September ini yang nantinya akan Nura bahas. Tetap enjoy aja dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
1: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

film No One Pray 2 yang sebenarnya ini genre horror ya, karena Indonesia juga sekarang tuh banyak banget yang bilang, ah Indonesia filmnya kebanyakan horror ya, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dibilang enggak, itu real emang iya No One Pray 2. Untuk pecinta horror, bah seneng banget pasti. Tapi untuk kayak yang mungkin sama kayak Nura yang langsung no kalau nonton film horror, agak aduh kenapa nggak ada film yang nggak horror ya? Ada sih sebenarnya, nggak semua pilihan filmnya horor, tapi memang kebanyakannya itu filmnya horor tahun pro 2. Nah, film horor kali ini itu tentang judulnya ya, judulnya itu Urang Bunian tahun pro 2. Ini tuh mengangkat legenda makhluk gaib yang sudah lama dikenal dalam cerita masyarakat Sumatera. Jadi memang film ini mengambil inspirasi dari kepercayaan masyarakat Sumatera tentang urang bunian atau makhluk yang apa ya, nggak kasat mata gitu loh, yang katanya dipercaya tinggal di daerah kawasan hutan dan punya kehidupan sendiri yang berdampingan dengan manusia. Nah, kalau untuk film ini menceritakan tentang apa? Tentang seorang prajurit Taman Pro 2 dan sahabatnya yang melakukan perjalanan menuju kampung halaman si prajurit tadi. Nah, kampungnya itu di daerah pedalaman Sumatera Barat. Mereka itu nekat nih, ya kan? Melakukan perjalanan di tengah malam walaupun sudah diperingatkan sebelumnya untuk menunggu hingga pagi. Tapi ya gak ngerti lah apa penyebabnya. Kalau kamu penasaran kenapa mereka tetap berangkat malam, ya kamu harus tonton film ini guys ya. Jadi keputusan mereka itu membuat mereka ini masuk ke wilayah terlarang yang diyakini sebagai dunia urang bunian. Nah, jadi si Teddy dan juga nama si prajurit tadi, Teddy sama sahabatnya itu harus menghadapi teror dari makhluk gaib, sekaligus juga mereka mencari jalan pulang sebelum mereka itu harus terjebak di dunia itu selama-lamanya, Taman Pro 2. Nah, untuk film ini sendiri ya, nantinya akan tayang di tanggal 17 September, berarti besok banget Taman Pro 2 ya. Dengan sutradaranya Randy Harvey bersama dengan rumah produksi DHF Entertainment dan juga Right Hand Entertainment. Jadi untuk Randy Harvey ini mengemas legenda ini menjadi horror misteri dengan hutan Sumatera sebagai salah satu elemen penting ya, untuk menambah atmosfer cerita itu. Jadi untuk membangun atmosfer cerita itu, hutan Sumatera dikatakan sebagai salah satu elemen pentingnya Taman Pro 2. So, kalau kamu penasaran, mungkin kamu selama ini sering dengar ya, urang bunian, urang bunian. Ah, tontonlah film ini biar kamu ngerti maksudnya kayak gimana sih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pokoknya teman berdua, kalau kita ngomongin soal dunia perfilman yang ada di Indonesia saat ini, Nura akui banget guys ya, bagus-bagus ya. Walaupun mungkin lebih didominasi dengan film horor, tapi bukan berarti ya film-film genre selain horor itu nggak ada. Nggak juga guys ya. Film-film bertema keluarga ada ya. Terus juga film tentang ya genre romantis, asik banget. Tapi kalau Nura pribadi jujur ya, yang namanya film horor itu Nura sangat menghindari. Kalau sekarang ini juga ada film agensi rumah tangga tuh, film drama ya, genre drama gitu tahun pre-2, komedi dong ya. Ada Umi Kwari, ada Musdalifah, ada Enzi Storia. Terus juga ada siapa lagi Nura lupa. Kemarin Nura udah sempat nonton tahun pre-2. Asik gak Nura? Asik banget asli. Tapi Nura ngerasa di akhir tuh masih penasaran gitu. Kan dia ART banyak banget nih si Enzi nih. Dia kayak buka agensi rumah tangga gitu tahun pre-2. Nah di akhirnya itu Nura masih penasaran, apakah semua ART-nya ini akhirnya mendapatkan majikannya? Ya karena apa tuh? Nura gak akan spoiler semuanya. Kalau kamu penasaran langsung saja pergi ke bioskop sekarang sebelum filmnya turun tayang.

Lanjut lagi teman Pre2, kita mau ngomongin soal film yang ini bisa bikin sedih sih. Karena ini filmnya genrenya keluarga. Apalagi untuk kamu yang emang keluarga cemara atau justru gak cemara-cemara banget juga sedih kalau nonton film ini teman Pre2. Filmnya judulnya Istimewa guys ya. Ini menghadirkan kisah 5 anak penyandang disabilitas yang mencari sosok ayah setelah kepergiannya dari rumah istimewa. Jadi ini film keluarga bisa dibilang yang akan tayang besok tanggal 17 September teman Pre2. 5 anak ini tinggal bersama dengan Pak Mahendra. Pak Mahendra ini jadi sosok ayah untuk mereka. Sementara ada juga itu namanya Mbak Kinan yang hadir sebagai sukarelawan yang juga setialah untuk ngerawat mereka teman Pre2. Nah, ketentraman rumah istimewa ini berubah ketika Pak Mahendra ini didiagnosis penyakit teman Pre2 dan memilih pergi diam-diam untuk melindungi anak-anak. Jadi kepergiannya itu membuat 5 anak ini kehilangan tempat untuk bergantung gitu. Sehingga mereka memutuskan melakukan perjalanan untuk mencari Pak Mahendra. Nah, dalam perjalanan pencarian itu mereka ini mendapati berbagai tantangan yang menguji keberanian mereka, persahabatan mereka juga ya. Jadi ya terus tiba-tiba ada kehadiran Ella. Ella ini juga jadi bagian dari rangkaian peristiwa ketika perjalanan mereka berkembang dan kisahnya mulai mendapat perhatian dari publik teman Pre2. Jadi film ini memang rata-rata pemainnya itu anak-anak penyandang disabilitas sebagai penggerak utama dari cerita teman Pre2 ya. Bukan sekedar karakter pendukung dalam kisah keluarga tapi memang benar-benar mereka pemeran utamanya gitu ibaratnya guys ya. Untuk filmnya dijadwalkan kapan? Dijadwalkan besok harusnya sudah tayang teman Pre2 di tanggal 17 September 2026.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta.

Yes, kita sudah di sesi teman cerita Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Di malam hari ini teman Pro 2, Nora pengen ngomongin topik yang ada kaitannya dengan hal-hal yang dulu sempat mungkin terpikirkan kayak enggak mungkin, mustahil, emang bisa, ya kan? Tapi ternyata setelah kamu mencoba dengan segala ketakutan kamu itu, seiring berjalannya waktu, akhirnya kamu bisa, teman Pro 2, menjalani hal yang dulu sangat-sangat kamu takutkan, guys. Nah, jadi di malam hari ini Nora pengen ngomongin soal hal yang dulu kamu kira gak bisa, tapi ternyata setelah kamu jalani, bisa gitu. Coba dong dikasih tahu teman Pro 2 apalah hal itu. Nanti bakal Nora bacain sampai jam 11 malam aja, karena jam 11 ya udah waktunya muter-muter lagu ya. Cara gabungnya gimana? Bisa di WhatsApp 0811 777 9210. Di Instagram juga bisa Pro 2 TPI 2 nya angka dan aplikasi.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Masih bareng sama Nura di Teman Cerita Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih dengan topik kita di malam hari ini, teman Pradu, ngomongin soal hal yang dulu kamu kira gak mungkin, tapi ternyata setelah kamu jalani, gampangnya. Padahal dulu sebelum kamu jalani tuh rasanya kayak mau nangis banget ya, gak kuat pokoknya. Bahkan mungkin gak ada gambaran sama sekali, teman Pradu. Biasanya ini dialami sama mahasiswa semester akhir, ya gak? Oke, kita baca dulu dari Karina, teman Pradu, seperti biasa. Halo, selamat malam Kak Nura. Halo. Dulu tuh ya, aku ngerasa gak mungkin bisa pergi atau ngurus sesuatu sendiri, teman Kak Nura. Nah, jadi bahkan ke tempat baru aja tuh harus ditemenin. Tapi pas mulai kuliah dan makin dewasa, keadaan tuh bikin aku belajar semuanya sendiri. Mulai dari naik kendaraan sendiri, ngurus administrasi, pergi ke luar kota, sampai berani datang ke tempat yang aku tuh gak kenal. Ternyata selama ini tuh kita bukan gak bisa, cuma belum terbiasa. That's point, itu dia poinnya, teman Pro 2. Kita belum terbiasa ya. Kalau tadi kita udah terbiasa ya gak masalah gitu. Terus lagunya disarankan di Bandung, boleh sekali nanti kita puter ya lagunya ya. Terus juga ini nih, pemikiran seperti ini nih yang dialami sama semua perempuan, teman Pro 2 termasuk Nura. Gak tahu sih semua perempuan atau enggak, tapi Kak Dinda ini kayaknya relate juga mungkin sama kamu para perempuan. Kalau kata Kak Dinda, dulu aku pikir aku gak akan bisa masak. Serius ya, bahkan bikin telur aja tuh dulu pernah gosong. Kalau lihat ibu masak tuh rasanya tuh kayak sulap, semua bisa jadi enak. Tapi sejak aku ngekos, aku terpaksa belajar. Awalnya ya cuman mie, telur, nasi goreng. Lama-lama bosan ya, betul. Agak bosan ya makan itu terus ya. Akhirnya aku berani untuk coba masak ayam, sayur, sampai bikin bekal sendiri. Dan sekarang belum bisa dibilang chef sih ya. Tapi minimal kalau lapar tengah malam, aku gak harus selalu order makanan. Nah itu dia, bisa lebih hemat kan. Sesuatu yang dulu kita takutin, ternyata setelah kita jalanin asik juga ya.

0: sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial,
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya utang ke saya dan membayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

kamu gak tau kenapa tuh aku dengerin lagu ini tuh ngerasa kayak punya pelindung gitu loh tahun Pro 2. Karena ini kan versi dari sudut pandang laki-laki yang seolah-olah mengatakan kayak udah aman aja, tenang aja, aku lelakimu, aku ada untukmu, aku akan mengorbankan apapun untukmu. Oh my god. Untuk perempuan-perempuan independen bisa mendengarkan kalimat seperti ini tuh adalah suatu hal yang sangat-sangat disyukuri tahun Pro 2. Ya tahu sendirilah ya, perempuan-perempuan independen di luar sana yang selalu terlihat baik-baik aja padahal sebenarnya enggak, ya kan? Yang selalu terlihat kuat padahal sebenarnya berat. Jadi ya ada kaitannya juga lah bisa dibilang dengan topik kita di malam hari ini tahun Pro 2, ngomongin soal sesuatu yang dulu kita anggap gak bisa, tapi ternyata bisa. Kenapa? Karena ya dibisa-bisain. Karena apa? Karena gak ada tempat untuk dia bergantung, gak ada tempat untuk dia menemukan jawaban, mencari tempat aman, perlindungan. Ya perempuan-perempuan mandiri itu pasti merasakannya. Tapi ini gak kita ngomongin, kita gak ngomongin soal perempuan aja ataupun Pro 2, laki-laki juga bisa sama ya. Jadi untuk orang-orang yang sudah terbiasa mandiri, ketika mendapatkan seseorang yang menurut dia bisa menemani perjalanannya, pasti akan sangat-sangat berharap banyak dengan hubungan itu. Jadi kalau seandainya hubungannya berakhir, ya banyak juga nih kesedihannya, bahkan patah hatinya bisa lebih berat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita lewati berdua, baru aja kamu dengerin teman Pradua di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lagu dari Overnight ini di tahun 2024, 2 tahun yang lalu teman Pradua. Tapi viral lagi niche ya, gak tahu kenapa bisa viral lagi ya. Oke guys ya, ini kita lanjut lagi bacaan untuk topik kita di malam hari ini. Ngomongin soal apa? Ngomongin soal hal yang dulu kamu kira gak bisa teman berdua, tapi setelah kamu jalani ternyata bisa guys. Wow. Jadi kita bacain dulu ya. Dari siapa ya? Mau disebutin gak namanya? Gak mau disebutin ternyata teman berdua. Tapi ya udah gak apa-apa, gak apa-apa. Nora ini deh, Nora mau puterin lagu ini untuk kamu sebentar. Sebelum Nora lanjut bacain, Nora puterin dulu lagu. Enggak Nora puterin dulu sih. Nora bacain dulu, setelah itu Nora puterin ini lagunya ya. Jadi kita bacain teman berdua untuk yang join malam hari ini. Halo, selamat malam ke Nora. Hai, aku gak mau disebutin namanya. Oke, gak apa-apa ya. Jadi hal yang dulu aku kira gak bisa adalah hidup tanpa seseorang yang waktu itu sangat dekat sama aku. Jadi aku pikir kalau hubungan itu selesai, hidup aku juga bakal berantakan. Beberapa bulan pertama memang berat banget ya. Semua tempat itu kayak punya kenangan dan semua lagu tuh kayak ada ceritanya. Beh, terus juga Nur tambahin lagi nih ya. Setiap bau itu ada kisahnya, ada apa ya? Setiap parfum itu punya memoria sendiri yang bikin kamu ingat dengan dia, ya kan? Tapi ternyata waktu jalan terus dan sekarang aku bisa bangun tanpa berharap ada chat dari dia dan bisa pergi ke tempat yang dulu sering kami datangi tanpa merasa hancur. Tapi bukan berarti lupa ya Nuraya, ya, tapi lebih ke aku bisa menerima kalau enggak semua orang kita sayang itu harus tetap tinggal. Yes, itu dia teman Pradua. Mungkin yang lagi dengerin langsung kayak ih, kok relate sih gitu. Tapi intinya teman berdua, memang kalau kita ngomongin soal tidak bareng lagi dengan seseorang yang dulu sangat-sangatlah dekat dengan kita, sering bersama, emang berat ya guys ya. Dan sebenarnya bukan kamu pengen balik ke orangnya, tapi kamu lebih kekangen dengan kenangan-kenangannya itu. Mulai dari tempat ya, kenangannya, mungkin lagu, parfum. Tapi gimana caranya? Caranya adalah dilawan teman Pradua. Misalnya kayak tadi nih si seseorang ini yang katanya tempat yang ketika udah didatangi sekarang lagi tuh udah biasa aja, enggak kayak ih, dulu aku duduk di situ sama dia. Aduh, jangan loh ya. Gak boleh lo begitu ya. Terus juga misalnya kamu lagi jalan, kecium parfum yang mirip sama dia. Ih, kok mirip sama dia? Jangan-jangan ada dia lagi. No ya, tidak boleh teman Pradua. Sebenarnya lebih ke apa ya, jalani aja teman Pradua. Jalani aja sampai sakit-sakit-sakit banget. Sampai akhirnya kamu sadar kalau kamu dan dia itu gak bisa berjalan bersama. Jadi untuk orang-orang yang udah gak bareng lagi sama kita, cukup katakan hati-hati di jalan.

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Kalau aku tengok-tengok kau nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru. Pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
1: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rar.

Tapi cerita lanjut lagi barengan sama Nura di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita mau ngomongin lagi teman Pradua. Untuk topik kali ini masih sama, ada di hal yang dulu kamu takutkan tapi ternyata setelah dijalani ternyata tidak semenakutkan itu, guys. Nah, ini kita bacain lagi dari Kak Nabila. Oke. Kalau aku tuh dulu paling gak bisa bilang enggak, Kak Nora. Aku selalu takut orang kecewa sama aku. Jadi kalau ada teman minta bantuan, walaupun sebenarnya aku capek, ya kan, tapi aku tetap bilang iya. Nah, ini dia salahnya, guys. Kadang kita gini nih, ya, sampai akhirnya lama-lama kita capek sendiri. Dan seharusnya kita sadar sih, ya kan. Buktinya Kak Nabila akhirnya sekarang sadar, teman Pro 2. Untuk sekarang aku mulai belajar bilang maaf ya, aku belum bisa bantu sekarang, katanya. Ya, awalnya merasa bersalah sih, tapi ternyata bilang enggak itu bukan berarti kita jahat. Betul sekali. Siapa yang bilang kita jahat ya? Kalau bahasa kasar gini, kita tuh bukan Tuhan yang harus ngebantu semua orang. Aduh, agak jahat memang teman Pradua. Tapi ada tapinya lagi. Kalau tadi kamu ngebantu setiap orang terus kamu juga capek, diri kamu ngerasa enggak baik-baik aja, kan kasihan di kamunya, ya kan? Jadi belajar untuk menjaga diri sendiri dulu baru kita bisa belajar membantu dan juga menjaga orang lain. Kenapa? Karena dengan setelah kita udah fokus dengan diri kita, udah puas menjaga diri kita sendiri dan membantu diri kita sendiri, ketika kita membantu yang lain tuh kita nggak ada rasa kayak ih kok aku capek ya. Enggak, udah ke di tahap ya udah ikhlas, aman aja gitu ngebantunya teman Pradua. Nah, jadi kayak ya itulah pentingnya ya, kenapa katanya harus mencintai diri sendiri dulu, ya guys ya. Ini request lagunya Aku Harus Pergi. Ya ampun, sedih betul. Tapi boleh deh ya, kita naikin teman Pradua. Dan untuk kamu yang masih pengen ikutan join, masih boleh banget. Nora tungguin terus sampai jam 11 malam di teman cerita bareng.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Eh, baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

Jangan berbuat yang sia-sia, agar hidup jadi selesa. Radio Republik Indonesia menjadi suara pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afitri Susanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya menjadi suara Indonesia yang

Siapa di sini yang relate dengan lagu yang baru aja tadi Nura putarin tahun Pro 2, lagu dari Rakano, Ajarkanku Melepasnya, lagu yang dirilis di tahun 2023. Dan harusnya relate sekali untuk teman-teman yang sedang belajar ya. Belajar di sini dalam arti kata belajar melepaskan seseorang, guys, seseorang yang dulu sangat-sangat berarti di dalam hidup kamu. Bukan berarti sekarang tidak berarti, bukan ya, guys ya. Tidak seperti itu. Oke, kita bacain lagi untuk yang sudah join tahun perdua untuk di malam hari ini dengan topik kita ngomongin soal hal yang dulu sulit rasanya, tapi setelah dijalani okay aja, aman aja ya. Kita bacain dari Kak Siska. Halo, halo, halo Kak Nura. Halo. Kok semangat kali Kak Siska? Halonya banyak kali kataku. Udah malam loh ini, bukan sepada loh ini, ya kan? Bukan sepada, bukan sore ceria, cakep, bukan ya. Ini jaga malam, tapi halonya banyak banget. Tapi semoga semangatnya tetap mengembara sampai nanti menjelang tidur. Karena kalau udah tidur udah gak semangat lagi sih harusnya ya. Oke, aku mau join topik. Dulu aku ngira gak bakal berani resign dari pekerjaan yang sebenarnya tuh udah gak bikin aku berkembang, Nura. Jadi aku tuh takut banget soal uang, takut juga gak dapet kerja lagi, takut menyesal. Ah, itulah manusia ya, banyak takutnya, besti. Ya kan, Kak Siska kan. Oke, tapi akhirnya aku memberanikan diri. Dan setelah itu ya, memang gak langsung semuanya indah. Sempat ada tuh masa dimana aku bingung. Asik, semua manusia bingung sih Kak, asalkan jangan sama cowok bingung. Aduh. Ya, masa dimana aku bingung dan menyesal. Tapi dari situ aku belajar banyak hal baru dan akhirnya dapat kesempatan yang lebih sesuai lagi dengan diri aku. Jadi sekarang kalau ada sesuatu yang aku takutkan, aku tuh selalu ingat, ya belum tentu sesuatu yang kita takuti itu benar-benar seburuk yang kita bayangkan. Benar. Emang Nura ngerti, memasuki usia 20 ke atas itu banyak sekali teman perdua hal-hal yang kamu takutkan. Tapi jangan jadikan rasa takut itu sebagai penghambat untuk kamu terus berkembang, guys. Takut gak apa-apa, tapi jangan pernah gak berani untuk mencoba. Di usia 20-an ke atas, punya rasa takut itu wajar kok. Apalagi ngomongin soal masa depan.

Tetap takut, ini untuk kamu yang ada di fase ketika mulai dewasa dan sadar tahun pra-2. Ternyata hidup itu gak sesederhana yang kita bayangkan. Banyak banget hal yang harus dipilih ya. Banyak kemungkinan yang harus kamu hadapi. Dan walaupun banyak takut-takutnya tadi ya, tapi tetap kamu harus melangkah tahun pra-2. Jadi kalau tadi kamu hari ini lagi takut sama sesuatu, semoga setelah kamu dengerin lagu tadi, kamu bisa jadi lebih apa ya? Lebih semangat sih yang menjalani hidup ini, asik. Karena yang paling bikin kita berhenti ya, yang kadang bikin kita berhenti itu bukan karena kita gak mampunya ya, tapi karena kita terlalu takut sama kemungkinan yang belum tentu terjadi tadi. Mulai dari takut gagal, takut salah, takut mengecewakan ya. Bahkan sampai takut ternyata pilihan kita gak sesuai dengan harapan. Padahal yang namanya hidup, kita tuh gak akan pernah benar-benar punya kepastian, teman pra-2. Jadi ya gak apa-apa banget kalau seandainya kamu takut. Yang penting jangan sampai rasa takut itu bikin kamu berhenti berjuang, alright. Oke deh guys, ini karena udah jam 11 malam, berarti udahan dulu untuk topik kita di malam hari ini di Teman Cerita. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah join malam hari ini barengan sama Nura. Tetap enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang sampai nanti menjelang jam 12 malam. Terima kasih yang udah join di WhatsApp. Tetap stay sampai jam 12 malam bareng Nura di Teman Cerita.

0: Halo? Halo? Halo? Siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia nggak ngomong. Seling banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah, suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
0: Wah, kok aku baru tahu ya? Ada aja modus penipuannya.
1: Iya, makanya kalau ada nomor gak dikenal nelpon, sebaiknya gak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
0: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal gak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin gak bisa.
1: Ya, namanya juga manusia. Sama kayak kau.
0: Apa pula?
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 90,1

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan

0: Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizky Darmansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih, singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal, dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk, hemat kertas.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel Bu, Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini merupakan novel yang cenderung sensitif bagi beberapa pihak, terutama yang sudah kehilangan sosok ibu dalam kehidupannya. Boy Chandra, yang dikenal dengan tata penulisannya yang bersifat puitis dan romantis. Dalam novel Bu Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini, mengambil jalan cerita yang berbeda, yaitu genre slice of life, yang cukup menguras air mata tentang keluarga, terutama sosok ibu yang sangat berarti keberadaannya. Meskipun mengisahkan tentang kehilangan sosok orang tua, namun banyak sekali pesan tersirat yang disampaikan Boy Chandra. Novel 144 halaman ini membawa pembaca pada sudut pandang seorang anak yang kehilangan sosok ibu, hingga dunianya berhenti sejenak dan membutuhkan waktu untuk memulai kembali cerita kehidupannya. Hal itu dapat direpresentasikan sebagai pembaca yang kehilangan poros dunianya. Novel ini dapat ditemukan dan dibaca di seluruh toko buku di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023. Sejak saat itu, novel karya Boy Chandra banyak mencari jiwa-jiwa yang bersedih untuk menemukan jalan keluar mereka. Novel ini juga mengingatkan bahwa tidak masalah untuk bersedih, asalkan pembaca harus bangkit dan memulai kembali apa yang sempat terhenti setelah kesedihan itu. Dari novel tersebut, banyak pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya adalah tentang menghargai tiap kehidupan manusia, terutama sosok ibunda, yang juga menjalani kehidupan pertamanya sebagai seorang manusia. Begitu pula setiap individu pasti memiliki masalah dalam kehidupannya. Namun di samping itu semua, kita harus yakin dan percaya bahwa seiring berjalannya waktu, pasti bisa terlewat.

0: tepatnya nih kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis, tanggal 17 10 September tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Madya di Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,1
1: teman terbaik kamu.
2: Hai, Top Radio, selamat pagi. Anda udah siap banget ya buat temenin kamu selama 5 jam ke depan sampai jam 10 nanti dengan deretan informasi spesial buat teman Pre 2.

0: pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: Teman terbaik kamu.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: There are two kinds of people, those who do the work and those who take the credit. Try to be in the first group, there's less competition there. Indira Gandhi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat menghirup udara segar, yang mana kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membayarnya, ya sudah pasti kita tidak akan mampu membayarnya. Karena ya seperti tabung oksigen yang ada di rumah sakit, tabung yang ukurannya yang sangat kecil itu kita harus membayarnya dengan harga 500.000. Nah, bagaimana dengan oksigen yang setiap hari, bahkan setiap menit, setiap detik kita hirup ini, yang bahkan kalau dihitung dengan ukuran tabung itu lebih besar dari tabung-tabung pada umumnya, itu bahkan bisa mencapai triliunan, bahkan lebih. Bahkan orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak pun tidak akan mampu untuk membayarnya. Maka dengan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman bro dua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait tentang pemuda, pemuda idaman. Menjadi pemuda idaman itu bukan hanya sekedar tentang penampilan fisik, namun dia perpaduan antara karakter, kecerdasan, dan kontribusinya tak bagi lingkungan sekitar. Menjadi pemuda idaman di dalam Islam itu, pemuda yang ingin dicintai banyak orang, ada beberapa poin yang sangat ditekankan. Yang pertama, jika kita ingin menjadi pemuda idaman yang dicintai oleh banyak orang, maka kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan tidak melanggar segala larangan-larangannya. Nah, sebagaimana kisah beberapa orang pemuda Ashabul Kahfi, penghuni gua, yang di dalam Al-Qur'an itu satu surah full menceritakan tentang mereka, ya hampir satu surah menceritakan tentang kisah-kisah mereka. Yang disebutkan di dalam kisahnya itu sejarahnya ada 7 orang, 8 dengan seekor anjing, ada 8 orang, 9 dengan seekor anjing, ada yang bilang 9 orang, 10 dengan seekor anjing. Ya wallahu a'lam, kita tidak mengetahuinya. Namun yang pasti kisah mereka sangat luar biasa. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Pada saat itu teman-teman sekalian, di zaman mereka itu kerajaan Romawi yang sangat kejam. Pemimpin mereka sangat zalim, sangat kejam kepada masyarakatnya. Jika ada satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berita tersebut terdengar di telinga sang raja, sang pemimpin tersebut, maka dia langsung memerintahkan kepada prajuritnya, kepada panglimanya untuk memenjarakannya. Dan bahkan ada yang sampai dibunuh karena tidak mau ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah kekerasan-kekerasan pimpinan-pimpinan kerajaan Romawi tersebut, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini tekadnya sangat kuat, imannya sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu untuk melanggar perintah-perintahnya. Prinsip mereka sangat kuat, yaitu menegakkan syariat agama, syariat Islam, yang pada saat itu dalam sejarahnya mereka sempat ditahan, namun alhamdulillah bebas. Dan mereka pergi ke gua, tempat pelarian mereka itu ke gua, saking mereka sudah terdesak. Mereka tidak punya apa, mohon maaf, mungkin saking paniknya mereka tidak dapat berpikir lagi. Nah, sampai suatu saat di salah satu dari mereka itu kayak ada yang memerintahkan untuk pergi ke sebuah gua. Nah, di gua itulah, setelah mereka sampai di gua, pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa itu turun kepada mereka. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka semua. yang di mana di dalam Al-Qur'an itu tidur mereka itu sangat panjang sampai 309 tahun lamanya ataupun lebih. Nah, dalam jangka waktu 309 tahun lamanya itu tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menyentuh jasad mereka. Bahkan baru sampai di mulut gua mereka aja dalam sejarahnya itu mereka sangat ketakutan. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kepada beberapa ashabul kahfi, pemuda-pemuda kahfi yang di mana kekuatan iman mereka sangat luar biasa. Jika Allah sudah mencintai hambanya, maka insyaallah segala pertolongan-pertolongannya akan turun kepada hamba-hambanya. Yang kedua, kejujuran. Nah, jikalau kita diberikan amanah, diberikan sebuah tugas, misalnya sama pimpinan ataupun yang lainnya, kita jujur, maka kejujuran itulah yang akan membawa kita. Kejujuran itulah, karena kejujuran itu kita selalu selaras antara perkataan dan perbuatan kita. Yang kedua, tanggung jawab. Jikalau kita sudah, misalnya kita diberikan sebuah amanah untuk melaksanakan hal-hal tersebut, nah, kita melaksanakannya dengan tanggung jawab, kita mengambil amanah tersebut, itu sudah, kita sudah berani mengambil konsekuensi atas pilihan yang kita ambil. Namun jika ada seorang pemuda yang diberi amanah, namun dengan amanah tersebut dia tidak bertanggung jawab, maka dia tidak berani mengambil konsekuensi, dia tidak berani mengambil pilihan. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu adab di atas ilmu. Al-adabul fauqal ilmi. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Al-adabu fauqal ilmi, adab itu berada di atas ilmu. Bukan berarti ilmu itu tidak penting, adab itu lebih diutamakan. Tidak. Namun ilmu itu penting. Namun percuma saja kalau dia mempunyai ilmu yang sangat luar biasa tetapi tidak memiliki adab etika kepada orang yang lebih tua, kepada gurunya, kepada siapapun, baik hewan, pokoknya semua, kepada semua makhluk hidup deh. Dia tidak memiliki akhlak adab yang baik, perilaku yang baik, maka sia-sia saja ilmu yang ia dapatkan. Namun sebaliknya, jikalau dia ilmunya misalnya tidak seberapa, tidak setara dengan teman-teman lainnya, dengan adik tingkatnya, abang tingkatnya, kakak tingkatnya, namun dia memiliki adab yang sangat luar biasa, akhlak yang sangat luar biasa kepada makhluknya, kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan disegani oleh ororang lain, makhluk lain, makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu teman-teman, pemuda ini sangat penting. Apalagi jika kita ingin menjadi pemuda idaman. Masa muda sangatlah singkat. Jika kita ingin menjadi pemuda idaman, ya kita harus melakukan beberapa poin-poin tadi yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada pemuda-pemuda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamu bit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu menemukan dirimu sendiri.
1: FM Tanjung Pinang.

0: Pak Wan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi, orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro
2: 2. Martin Perez dan Emil Audero sama-sama mencatat kemenangan perdana bersama klub masing-masing. PS Membata Ajax meraih kemenangan telak 5-1 atas Willem II dalam pertandingan Liga. Sementara itu, Emil Audero juga membawa Rayo Vallecano meraih kemenangan 2-1 ketika menghadapi Espanyol. Hasil tersebut menjadi kemenangan perdana Rayo di kompetisi Liga musim ini. Dua kemenangan ini juga menjadi catatan positif bagi kedua kiper timnas Indonesia tersebut. Performa apik mereka bersama klub masing-masing juga menjadi modal penting menjelang pertandingan berikutnya.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

yang baru nyalain radionya, yang lagi siap-siap ke sekolah, kuliah, kerja, atau mungkin lagi di jalan, selamat pagi. Biar pagi-pagi gak cuma tahu story siapa yang baru upload aja, karena bangun tidur ternyata ngecek handphone langsung liat Insta story atau status WhatsApp nih, aduh mau update kamu dengan hal-hal yang lagi happening hari ini. Jadi buat teman peradua yang pastinya berada di kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, salah satu informasi yang perlu banget jadi perhatian kita itu kondisi kabut asap di Tanjung Pinang dan juga Bintan ya. Karena dalam beberapa hari terakhir kondisi asap itu dilaporkan memang cukup tebal sampai berdampak pada aktivitas sekolah. Pemerintah Provinsi Kepri juga sudah memberlakukan pembelajaran dari rumah ya untuk SMA, SMK, dan SLB di wilayah terdampak. Jadi buat yang pagi ini beraktivitas di luar rumah, jangan cuma ingat handphone aja, charger, dompet, parfum, masker juga jangan lupa ya teman-teman. Buat dibawa, tapi jangan dibawa aja, dipakai juga.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik, namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia.

Yes, listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan ngomongin tentang Kepri ya. Hari ini juga jadi agenda publik daerah loh, teman Pradua. Ternyata fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini dijadwalkan akan menyampaikan pandangan umum terhadap nota keuangan dan ranperda perubahan APBD Kepri tahun anggaran 2026. Rapat paripurna dijadwalkan mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita geser dulu ke nasional. Kalau tadi kita udah ngebahas Kepulauan Riau, kita geser dulu ke nasional. Jadi gak hanya dari Kepulauan Riau aja, tapi sebelum aku ngasih informasi lagi ke kamu, kita geser lagi ke lagu.